Okey, dah masuk jam yang terbaru. Santai Ahad 6.12 pagi ni. Betul tak Abang cakap kan? Soalan tu tak tahu nak abang lah. Senang ke susah ke? Tapi macam-macam jawapan yang dah pun Bam dapat pagi ni. Yang terlebih yakin pun ada. Jadi kalau kata anda rasa anda power untuk menjawab soalan ni, boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Try FM 020-5080-957. Sebelum Bam nak kongsikan okay, jawapan rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Try FM, Bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. JPN Nafi kenakan tindakan jika tidak kemas kini alamat MyCard. Yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN tampil menjelaskan bahawa tiada sebarang tindakan penguatkuasaan dikenakan terhadap individu yang masih belum mengemas kini alamat pada MyCard selepas berpindah ke tempat baru. Okey, yang mana Ketua Pengarah JPN Datuk Batru Hisham alias berkata, walaupun penukaran alamat merupakan satu kewajipan di bawah Peraturan 25 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara, dan ia tidak bermaksud pihaknya sedang menjalankan operasi atau mengambil tindakan secara menyeluruh terhadap orang ramai. Dan menurut beliau, kenyataan yang dibuat sebelum ini hanya merujuk kepada peruntukan undang-undang sedia ada dan bukannya memberi gambaran bahawa semua individu yang gagal mengemas kini alamat akan dikenakan tindakan. Okey, dan dalam perkara itu, beliau juga memaklumkan bahawa JPN tidak pernah menjalankan operasi khas semata-mata untuk mengesan ataupun mengambil tindakan terhadap individu yang belum menukar alamat pada MyCard, dan beliau mengakui timbul kekeliruan dalam kalangan orang ramai berhubung kenyataan mengenai kewajipan mengemaskini alamat pada MyCard. Okey, jadi kalau kata contoh kita dah pindah rumah kan, dah beli rumah, nak duduk kat situ sampai pencin ke, nak duduk situ sekarang nak duduk terus lah kan, sebaiknya itu tukar lah alamat kan. Bukan apa, setengah orang dia tak mau tukar, bukan sebab apa, sebab dia sayang tempat asal usul dia. Boleh lah macam tu kan. Tapi ada undang-undang yang kalau kita berpindah ke tempat baru kan, kita kena tukar alamat. Bukan apa, sebab kalau lah, ini kalau lah jadi apa-apa kat kita kan, senang, senang orang nak cari. Orang ni cari rumah lama, rumah tak ada-ada, tapi alamat duk ada lagi. Sudah, okay. Baik, itu sikit perkongsian untuk anda. Dan kita nak terus sekali lagi tu soalan uji minda kita pagi ni. Dengar macam senang. Dengar macam senang. Okay, Mama ulang balik soalan ni. Apa yang benda tu milik kita, benda tu kita punya kot, tapi orang lain yang guna lebih banyak daripada kita guna. Ini tak adil. Kan mana boleh kita punya kot. Agak-agak anda lah kan, apa yang Bam maksudkan. Ini perkongsian daripada Syafiqah. Assalamualaikum Bam, good morning. Waalaikumsalam, good morning Syafiqah. Pika nak jawab ni soalan Bam tu. Senang sangat lah Bam. Senang sangat tu. T tu banyak, dia sangat sebab T banyak. Nak abang kata senang betul tu. Jawapan dia adalah kepik kuku Bam. Kepik kuku tu kita beli untuk kita guna, tapi orang lain minjam. Kepik kuku tu no? Kepik kuku share dengan orang. Dahsyat ni. Sebab dia kalau kepik kuku share dengan orang ni, kan memang betul-betul BFF ni, best friend forever ni. Kan sebab kipik kuku jarang dengar orang basuh. Sebab kalau basuh saya ikarat. Kalau macam kalau kata orang yang kenal minta pinjam, mungkin kita bagilah kan. Tapi itu pun mungkin lah. Kan. Tapi kalau kata orang tak kenal, dek pinjam kipik kuku sekejap dek. Nak buat apa? Nak kipik kuku lah, takkan nak termenung. Kan. Okey. Itu jawapan dari Syafiqah. Syafiqah kata jawapannya kipik kuku. Benda tu kita punya. Tapi orang lain lebih ramai guna. Jarang jumpa kawan-kawan yang bagi pinjam kepik kuku ni. Okey, baik, itu daripada Syafiqah yang yakin sangat jawapan yang diberikan dan rasa senang sangat soalan tu. Kalau anda rasa soalan ni senang dan anda rasa nak jawab yakin dengan jawapan anda macam Pika, okey, boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-957. Terus FM, segalanya untukmu.

aku. Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi, dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
5: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
4: Macam apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
5: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti. Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Itu dekat Kak Azraf. Thank you very much. Pukul 8.31 minit pagi waktu ini. Good morning. Selamat pagi untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bambam masih lagi temankan anda waktu ini. Okay, santai art 6.12 hari ini. Kita nak kongsikan lagi soalan uji minda kita hari ini. Dengar macam senang, tapi itulah rasa-rasa macam mana dengan jawapan tu kan. Macam jawapan lah yang Bambam dapat ni. Kita memang memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Nasya.
0: Apa khabar Nasya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Nasya dah menyorok ke belum pagi ni?
1: Awal lagi.
0: Kalau kata tak awal, kira apa nak petang ke?
1: Nasya kalau nyorok pukul 9.
0: Oh, nyorok pukul 9. Okay. Baik. Nasya.
1: Bambam sihat.
0: Alhamdulillah sihat seadanya. Macam ni lah Bambam. Alhamdulillah. Kuih kecil, kuih besar. Macam tu lah. Nasya.
1: Awak tak tugas dengan Abang Combi.
0: Nah, ada je dengan Abang Combi.
1: Abang
0: macam bisa
1: orang
0: tu. Ya ke? Insya-Allah. Nanti-nantilah kita bagi Chan Combi dulu. Bagi orang lepas rindu kat Combi dulu. Nasya kan rindu kat Combi kan?
1: Ini
0: sebabkan Nasya rindu kat Abang Combi, kita bagi Nasya lepas rindu kat Abang Combi dulu. Nanti-nantilah. Tengok-tengok nanti macam mana. Okey Nasya.
1: Okey, abang.
0: Dah dengar dah soalan yang abang bagi tadi?
1: Dengar.
0: Okey, apa jawapannya?
1: Jawapan dia Nasya kata.
0: Asal apa tu?
1: Motor.
0: Pasal apa motor?
1: Semua orang pakai kamar, orang pakai gunung, orang pakai naik, motor lah.
0: Kita beli orang naik macam tu?
1: Motor lah.
0: Lain kali Nasya, kalau Nasya beli motor, kalau tak orang bagi orang naik, Nasya buh dalam bilik Nasya. Lepas tu Nasya selimut. Yalah, tak mau dah. Kalau tak bagi orang naik Nasya kan, sengah-sengah orang kan, kalau beli motor kan, tak mau berabuk, tak mau calak, tak mau kotor kan. Beli satu set katil tu. Ambil motor, bubuh atas katil tu, selimut berbantai. Lepas tu Nasya nak pergi mana-mana. Betul. Lepas tu Nasya nak pergi mana-mana, pergi jalan kaki. Boleh macam tu?
1: Boleh.
0: Okey, motor Nasya nak?
1: Okey, motor.
0: Baik. Lock betul motor ni? Sungguh ni?
1: Betul.
0: Confirm ni tak mau tukar?
1: Confirm tak mau tukar.
0: Okey. Baik, sekejap kita tengok macam mana Nasya nak?
1: Okey.
0: Baik, masih Nasya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tu dia motor betul tak kan? Dah motor setengah orang ada motor tu amboi. Pagi, petang, siang, malam duk lap je motor tu kan. Kalau rasa tak mau bagi calak, tak mau bagi kotong, rimas nak kena basuh kerap-kerap kan, beli katil khas kat dia. Buah atas katil tu buah bantai, buah selimut. Kan? Lepas tu berkata, habis tu nak kelong, nak guna susah lah. Tak susah kan, nak pergi mana, nak pergi kedai. Pilah jalan kaki. Kan nak pergi kerja. Pilah tumpang kawan ke. Motor kita tu berselimut. Barulah comel motor tu. Okey. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni. Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Muhammad Anwar bin Hamid.
0: Muhammad Anwar bin
2: Hamid.
0: Bin Hamid. Cik Anwar ke?
2: Tak, memang suara tak keluar.
0: Cik
2: Anwar. Macam-macam.
0: Cik Anwar, saya tak buat kenal. Tu yang saya tanya tu.
2: Tapi saya kenal.
0: Cik Anwar kenal saya lah.
2: Semalam saya terlihat.
0: Terlihat apa tu?
2: di muka buku dengan ketong-ketong dia tengok Abang Mam duduk berkapa dengan Encik Dek.
0: Oh, saya memang kapa lama orang kan dia?
2: Di Encik Dek sebenarnya beliau negara.
0: Beliau negara ikut dan sebut kan.
2: Tu lah saya tengok-tengok. Saya balas balik kat Encik Dek.
0: Awak kata apa kat dia?
2: Kata dia lah, lepas tu dia balas ni, saya kata dia, DJ bertemu DJ ni mantap.
0: Saya kapa dengan dia lama dah, Cik Noh tak tahu saya rumah dekat dengan rumah dia.
2: Tahu lah kan. Saya duduk berkapa dengan dia, dekat Jalan Rama, saya lagi nak pergi ni.
0: Cik Anwar jumpa ni, dia orang kapa dengan dia, dia pun nak kapa dengan dia juga. Mana boleh sama, tak boleh.
2: Langgan
0: aman
2: dengan dia.
0: Okey, baik. Cik Anwar.
2: Ha?
0: Ada mukadimah tak pagi ni?
2: Muka demoh ada.
0: Baik, silakan.
2: Dengar, Mamam. Saya okay. Bagi terus dengan tak sah pun. Kita cara duduk sembang kan, Mamam. Yang tu pun dah hing-hing dah jawapan dia ni.
0: Ada hing-hing lah.
2: Saya rasa lah, walaupun saya tak menyorok ni.
0: Okay, kita tengok lah rasa Cik Anwar tu, rasa dia macam mana.
2: Bila saya dengar sama net, saya pun duduk menyebut banyak. Mamam pun duduk menyebut banyak. Tapi nama samaran, nama kasih sayang Mamam, nama saya Fadil, Mamam Fadil.
0: Bukan, kan? Siapa kata nama saya Fadil?
2: Muhammad Fadil.
0: Mana salah tu? Tu dia lah, Cik Noh, nama IC saya lain.
2: Yang tu pun ada hin-hin yang tu, Mamam.
0: Ada hin noh. Okey, tak apalah, kita tengoklah hin dia macam mana. Dah yakin sangat ni. Biasanya kalau orang yakin sangat ni, tak betul.
2: Tahulah.
0: Baik, apa hin yang Cik Anwar nak bagi tu, silakan.
2: Dengar dulu pantun, Mamam.
0: Baik, silakan.
2: Ke rumah Nadia di Ulu Langat. Dijamu ikan glamour, ikan pari.
0: Okey, ikan pari ya.
2: Cucu ayat saya syok no. Tapi saya tak makan ikan pari.
0: Apa kalau ikan, saya dulu tak berbeza tau. Ikan pari besar, ikan pari kecil. Orang apa, ketua apa, apa, apa?
2: Ikan pari.
0: Ikan pari tu kalau besar, kalau kecil, ikan. Kalau anak dia.
2: Yang tu yang di atas dia dah pitang kaktan ikan ketukar.
0: Ketukar.
2: Saya tentang masa dia orang marah.
0: Saya keturun luk ketukar tu suka main kat kaki saya.
2: Yang kecil-kecil tu kan. Yang ketukar tapi bahaya. Bisa.
0: Bisa ke?
2: Dia punya tu sonot. Sonot. Amin sonot.
0: Oh sonot. Yang
2: tajam tu.
0: Yang mana dia punya ekor dia?
2: Tak ekor.
0: Saya pernah kena. Saya ekor ketukar tu biasa kena katok dengan Tok Guru saya lu. Ketegak? Ui, berbisa. Tak ingat sampai lah.
2: Dia luk-luk-luk-luk takut dia rap. Bahaya. Kena penjet.
0: Tu dia lah. Okey, baik. Okey, ketukar dengan pari. Okey, buat air asam lepas tu.
2: Saya ulang ni. Saya pergi silap bantu. Bambang, tak kira orang kata kita batang tak kenal. Dek, Bambang.
0: Ketukar. Dah ketukar yang kan pari buat cicah air asam. Okey, baik.
2: Dengar, Bambang. Saya bagi lain ni.
0: Ya, saya dengar ni. Dengar-dengar ni. Dekat lena kot.
2: Rumah Nadia di Ulu Langat.
0: Ulu Langat tau.
2: Nadia Ulu Langat. Jamu ikan glamour, ikan pari.
0: Jamu ikan glamour, ikan pari. Macam kat Penang tak ada pula macam tu.
2: Jawapan dia. Senang sangat.
0: Senang sangat tau.
2: Tentulah sebutan nama kita sendiri.
0: Sebutan nama kita sendiri. Jawapan dia?
2: Yang tu lah pasal apa, Mam? Nama kita lah, takkanlah contoh saya duduk sembang dengan Bambam tau kan.
0: Sat, saya jawab dulu pantun. Dulu pantun Cik Anwar. Okey, dengar ni Cik Anwar. Dengar ni.
2: Dengar.
0: Ke rumah yakin terkena sengat. Pi rumah yakin terkena sengat. Janganlah yakin sangat.
2: Yang tu je dia main cumi. Yang tu dia main Bambang pun ingat-ingat.
0: Cumi tengah lena kat rumah Cik Noh. Tersedak sekali dia tengah mimpi Syong. Cik Noh sebut nama masuk muka Cik Noh dalam mimpi dia.
2: Contoh Bambang saya pergi kan. Kalau dia saya duduk semalam dengan Bambang kan. Takkan saya nak kata Muhammad Anwar baru ni tengok Bambang dengan DJ Dad. Tak lagi Bambang mesti sound kat saya. Dia kata, bohong lah Cik Anwar, Nama Cik Anwar tu orang pakai berapa kali dah Bambang tu sebut.
0: Tak ada, saya tak kata macam tu kalau saya sembang tak.
2: Contoh.
0: Saya kata, mana ada kekanda, saya kata macam tu.
2: Dalam
0: La sungguh saya kalau sembang dengan orang, saya tak suka sebut nama dia sebab dia marah.
2: Ah. Nama ni Bambang kan.
0: Ah.
2: Nama kita ni jawapan dia nama sendiri pasal kalau tempat kerja ni Bambang dekat berpuluh kali orang dia sebut Abang Anwar, Abang Anwar. Kalau belok luar nak pergi beli kuih beli apa tak kenal pun sebut pakcik, yang tu lain lah.
0: Yang tu betul. Saya kerap sebut macam tu. saya suka sebut macam tu. Ah, saya kan sembang dengan orang suka pergi si adik. Walaupun dia umur 20, dia umur 21, orang mesti sebab saya kan jumpa depan-depan ni kan, orang nampak saya macam budak.
2: Betul Bambam, saya nak tengok pun ikhlas ni. Saya kata Bambam pasal nampak tak makan tu.
0: Tak makan tu orang.
2: Ke anak-anak kan. Lah.
0: Ya betul.
2: Tapi orang kata ada gelok-gelok senyuman tu, tak ada.
0: Oh.
2: Ni jujur ni.
0: Jujur nah Cik Noh nah. Oh, terima kasih Cik Noh.
2: Tanya apa orang.
0: Makan lagi.
2: Tak lagi.
0: Pergi cari sendiri makan sendiri.
2: Lagi tu Bambam kan.
0: Ya. Yeah.
2: Pasal berkenaan dengan sekoti ni kan.
0: Hmm.
2: Ha, contoh kita pi klinik apa ke, denek nama kita Muhammad Anwar. Depa pakai kan nama kita tu. Nama kita kan apa pakai.
0: Jadi
2: tak berurusan dengan apa-apa kan.
0: Jadi Cik Nak lock jawapannya nama lah no.
2: Ha, nama.
0: Confirm ni. Kita, tak menyesal ni.
2: Main beli kuih apa dia kata Anwar hantar typo ni kan nama kita kan. Kita tak sebut.
0: Hmm.
2: Orang tak guna nama kita ni.
0: Okey. Jadi okay, lock. Tak tahu nak kata tengok segi macam mana. Sebab saya bagi soalan, jawapan tu jawapan saya. Suka hati saya bagi jawapan apa pun. Jadi Cik Noh kena sabar sekejap lah. Tapi itulah, jangan yakin sangat. Sebab Bambam tadi dapat soalan ni dekat tengah Jabatan Pulau Pinang. Masa nak turun tukar Bambam keliru tu. Pikir jawapan dia, pikir soalan ni, Bambam rasa nak pergi ke Pulau Tikir belah kanan ke belah kiri, belah kanan ke belah kiri. Rasa macam nak turun jabatan tu.
2: Tuhlah.
0: Ah, abang kata betapa susahnya jawapan dia, tapi Cik Noh bagi senang sangat, macam yakin sangat dia tengok segi macam mana jawapan dia. Ah.
2: Allah Bambam.
0: Ya.
2: Memang yang tua dia main dalam kepala tu.
0: Okey. Bye. Tak apa, kita tengok segi nah.
2: Tapi yang tu tak ada niat. Asap ke apa tak tahu minggu lepasnya kan.
0: Minggu lepas habis dah. Ni cerita minggu ni pula.
2: Apa-apa pun Bambam. Kalau saya ni bukan apa.
0: Yeah.
2: Saya nak bagi jawapan pun saya suka pantun dulu. Saya ikut arwah hotel kita lah. Jadi pembuat rindu juga kan Bambang kan.
0: Betul.
2: Walaupun kita tak kedah pantun, tapi bunyi rimau dia belakang sama.
0: Saya pun belajar kan pantun daripada Allahyarham Cikgu Mat sendiri lah kan. Walaupun kadang pantun lah. Walaupun pantun saya kelaut, tapi Cikgu Mat bagi semangat kat saya.
2: Betul
0: kan. Okey, tak apa, kita tengok lagi jawapan lah.
2: Nak bagi orang kenal balik lah. Kita walaupun tak hati kan.
0: Baik.
2: Tapi
0: baik,
2: banyak bantuan betul ya.
0: Tapi bantuan.
2: Saya lock, Bambang.
0: Lock lah. Okey, baik. Dengar, Bambang nak jawab bagi bantuan sikit kat Cik Noh. Jalan-jalan ke depan. Tunggulah jawapan. Boleh lah? Nak jawab tu,
2: Pi rumah Pak Yau.
0: Rumah Pak Yau pada. Kerja pi rumah orang, rumah sendiri duk ada.
2: Jom biar ali jalan-jalan lah. Saya pi rumah. Pi rumah Pak Yau. Dia jamu sagu.
0: Dia jamu sagu pula. Jom pi rumah orang nak kena jamu.
2: Saya tunggu.
0: Okey. Baik. Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum.
2: Moga sehat selalu. Waalaikumsalam.
0: Baik. Itu dia. Cik Noh kita kan. Dia kerja tadi pergi rumah Nadia. Pergi rumah Nadia apa? Ikan kelamar, ikan pari. Lepas tu ni pergi rumah ni pula kerja pergi rumah orang. Kan rumah sendiri tak ada ke? Okey, baik. Itu dah pantun kan? Pantun ni kalau ikutkan betul-betul dia 4 kerat. Dan orang kata apa? Penghujung dia tu. Amor duk sama. Tapi tu dia lah kadang-kadang duk cari idea tak main. Kira jalan bunyi sama. Kira okey lah tu. Kira boleh terima lah no. Baik, untuk ni mungkin nak kongsikan lagi jawapan. Untuk soalan tadi. Apa nama Cik Noh lagi? Kita dia bagi jawapan dia nama. Betul ke nama? Tapi kalau sebut pasal nama tu macam senang sangat bunyi dia kan. Memang ke dah kata dah soalan susah. Ramai kan keliru dengan soalan ni. Agak-agak anda apa yang Bambam maksudkan. Okey, sat lagi Bambam nak ulang balik soalan dia. Terus layan FM segalanya untukmu.

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan sehari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Nana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
3: Ayo, apa you cakap sorang-sorang ni?
2: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
3: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
2: You tahu ah, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
3: Wah, dia macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
2: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kenalah pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
3: Ha, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
2: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
4: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan sayangi kesihatan mental anda ini dibawakan oleh Drive FM, segalanya untuk.
5: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
6: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Kasih kuih tepuk 8.54 minit pagi waktu ini tepat pukul 9 pagi. Kita nak ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RPM. Kita nak kongsikan kembali soalan uji minda kita pada hari ini kan. Dengar macam senang. Tapi itu dia lah. Jangan yakin sangat. Sebab kita tengok dekat dengan WhatsApp Metro FM ni kan ramai yang yakin dengan jawapan yang lebih kurang. Baik, dengar betul-betul soalan yang Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni. Apa yang benda tu okay, milik kita tau. Benda tu kita punya. Benda tu kita punya. Tapi kan ramai orang lain yang guna benda tu berbanding dengan kita sendiri kan. Agak-agak apa jawapan tu kan. Cuba faham betul-betul soalan tu. Tak tahulah. Okey, agak-agak apa yang Bambam maksudkan. Agak-agak anda apa dia? Ada yang cakap, tengah cakap sorang-sorang tu. Alah Bambam, soalan budak je satu. Alah, soalan memang dengar. Bukan kata soalan budak je satu. Soalan ni budak tiga tu nak

Rangan WhatsApp Try FM 010-5080-9597. Tuan Nazim kita, jawapan dia nama katanya. Betul ke Bambam? Lebih kurang sama macam Cik Noor jugalah. Nama jawapan daripada Tuan Nazim kita ni. Tak tahulah Tuan Nazim. Cerita dia senat jabatan pertama. Kalau senat jabatan Sultan Abdullah Muazzam Shah, jabatan kedua tu kan silap-silap saya tak turun jabatan tu. Berhenti tengah-tengah. Kamera tengah apa Bambam buat tengah-tengah tu, dah fikir jawapan. Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan selepas utama 9 pagi nanti, kita nak bagi peluang lagi untuk anda yang mungkin nak kongsikan jawapan. Kalau anda rasa yakin dengan jawapan anda tu, call lah. Okay, terus layan Try FM segalanya.

0: 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri 9 contohnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Bonnie Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Demikian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Chiru.
1: Hai, saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
2: Ya, terus layan TFM segalanya untukmu. 9.18 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia layan Mutiara FM 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus dengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Click. Okay? Bam-bam masih on lagi bersama-sama dengan anda. Okay, sampai pukul 12 tengah hari saat lagi. Pasti juga untuk anda hari ini ada yang mungkin sibuk sibuk nak pergi makan kenuri, nak pergi jalan-jalan. Kan cuti bam-bam hari ni, dia kenalah jalan-jalan. Tapi tu dah, bila orang sebut jalan-jalan kan, pasal pun nak kena naik kereta, naik motor, jalan kaki. Tambah-tambah pula dah lama rasa tak berjalan tu kan, lama tak exercise tu. Apa kata ambil sikit ruang untuk exercise? Tak susah pun, kemar rumah pun kira exercise tu. Cuba perhati tengok dekat atas ceiling tu, aku ada sawang-sawang hak tak buang ke, bilik air lama tak cuci ke, kan cuba pantau tengok kalau rumah yang ada lapangan rumah yang luas tu kan, cuba tengok kok ada tintin kosong air bertakung ke. Sekali-sekala kan kita nak memastikan keadaan rumah kita, tempat kita tidur, tempat kita rehat, tempat kita bersama dengan keluarga kita dalam keadaan yang selamat dan keadaan yang bersih dan keadaan yang selesa untuk kita duduk kan. Buat sikit aktiviti, apa salahnya? Bam-bam saya nak lebih banyak bumbung. Tengok kat atas bumbung tu nampak macam ada rumput tu. Kan? Bam-bam banyak bumbung lah. Okay. Baik, untuk anda yang mungkin kongsikan lagi berkaitan dengan soalan uji minda kita pagi ni kan. Kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita yang mungkin dengar dah soalan yang Bam-bam kongsikan tadi. Nak call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp TFM 010-5080-9957. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Abang Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum Bam-bam. Okey, bibah tak ada, bibah tak ada dah. Dia kata assalamualaikum Bam-bam dengan bibah tak ada, bibah tak ada dah. Bibah dah selamat sampai di India dah, alhamdulillah. Bam-bam dah pergi hantar dah dia kat India baru-baru ni. Dia pun dah selamat dah sampai kat sana. Ingat aku dia buat beg sikit ya, sekali dengan almari dia usung sekali. Rasa macam tak mau nak balik mai dah tu kan. Okey, doa kali semoga bibah selamat dekat India sana noh. Okey. Selamat hari Ahad, kata dia. Jawapan teka-teki yang amat kacang tu. Kacang tu. Abang Azmi kalau kata yakin tu, dia punya level yakin dah lain macam. Sebab apa? Segala apa yang kita sewakan milik kita yang sementara, tapi banyak digunakan oleh orang lain. Contohnya kereta, rumah, jet, helikopter, apa lagi, kapal selam, bubuh, jangan tak buah Abang Azmi. Kalau betul minta satu lagu untuk rakan-rakan India kita di Mutra FM. Kita tengok kalau betul Abang belanja lagu tu, kalau tak betul tak mau buh. Boleh tak macam tu? Okey, kita tengok sekejap Abang Azmi lah. Dia bagi perumpamaan jawapan tu banyak tu. Okey, baik. Dan seterusnya orang nak bacakan kiriman daripada Syahira Bagan. Assalamualaikum Bam-bam. Syahira dari Bagan nak jawab teka-teki sebab hari ni macam rasa cerdik sikit. Okey, alright. Nama kita, kata dia. Sebab nama kita ni milik kita, tapi orang lain duk guna sebab dia panggil kita dengan nama tu. Nama kita noh. Banyak jawapan nama kita ni. Sebab tu Abang cakap dengar soalan tu betul-betul. Sebab Makcik Titi kita tengah pening ni. Makcik Titi kita kata assalamualaikum Bam-bam, selamat pagi. Jawapan Makcik Titi. Nama kita juga, sebab nama kita selalu orang sebut berbanding kita sendiri. Makcik Titi tembok je. Tembok noh. Tapi dia tak yakin tau. Dia kata apa tau, benda Bam-bam noh bukan sebutan, confuse. Itulah Abang cakap, dengar betul-betul soalan. Sebab soalan dia, dengar tu, kalau kata budak baby baru beranak tu kan, dia dengar macam senang kan. Tapi dia tenung soalan tu, nak fikir jawapan tu, tak ada riau. Oh, okay. Okay, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi jawapan untuk soalan uji minda kita hari ini kan, dengar macam senang. Okay, call 04-21-7-389 ataupun terus layangkan di ruangan WhatsApp Antara FM 0150-8009-57. Hey, nak pergi pantai hari ini? Oh, pagi di pergi pantai no. Jom kita layan Cinta Pantai Merdeka. Terus layan Antara FM, segalanya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Itu dia Dato' Awi Mata Hati Jiwa. Begitu pukul 9.34 minit pagi. Jadi good morning, selamat pagi untuk yang mungkin baru on radio pagi ni kan. Siapa kunti pagi ni? Ya, Bambam. Bambam sedang on air bersama-sama dengan anda 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Okay, salam hujung minggu juga buat anda yang bercuti hari ni. Selamat bercuti. Dan tak lupa juga untuk anda yang bertugas sama macam Bambam hari ni, selamat menjalankan tugasan dan juga amanah-amanah yang telah pun diberikan kepada kita hari ni kan. Yang paling penting modus senyum. Ambil cuti hari ni, muka tu cengeng sungguh. Muka tu macam nak telan orang. Kan, senyum sikit. Okay, ceriakan wajah kita dengan senyuman. Kepada peniaga-peniaga kita, tak kisahlah nak peniaga nasi lemak ke, nasi lemuni ke, yang tengah peniaga roti canai ke, sama juga kan. Sebab apa? Pelari yang paling kuat sekali. Bapak nak kongsikan ni. Pelari yang paling kuat sekali adalah wajah yang penuh dengan senyuman buat para peniaga kita. Tengok cari pelari lain dah. Tu kira memang kuat sangat-sangat dah. Bayangkan bila kita senyum kan, orang mai beli kat kita walaupun kadang-kadang tak ada lah sedap sangat pun. Contoh peniaga-peniaga kita semua asal sedap kan. Tapi sebabkan kita ramah dengan orang, kita senyum, kan, ini secara tak langsung, okey, membuatkan orang seronok nak berhadapan dengan kita, seronok nak makan makanan yang kita masak. Kan, jadi insyaAllah kita doakan kepada semua peniaga-peniaga kita, semoga dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan kita bersama. Okey, baik, kita nak teruskan dengan soalan. Okey, uji minda kita hari ni, Bambam nak ulang soalan uji minda kita. Dengar baik-baik apa yang Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Apa yang milik kita? Benda tu milik kita. Tapi itulah, lebih ramai orang yang menggunakan benda tersebut berbanding dengan kita sendiri. Agak-agak apa yang Bambam maksudkan. Okay, 04-2107-389. Kita jumpa pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat Italian ni?
1: Pak Long Usup lah, Bambam.
0: Pak Long Usup. Apa khabar, Pak Long Usup?
1: Abang baik.
0: Alhamdulillah. Pak Long Usup?
1: Ya.
0: Dah menyorok dah pagi ni?
1: Dah. Tadi dia ada kuliah subuh.
0: Aha.
1: Dapat omel roti canai yang kena sebiji.
0: Alhamdulillah, sebiji ya?
1: Cukup lah, Bambam.
0: Sebiji roti canai tu tahan sampai kiropor tu?
1: Dalam pukul lepas lohok juga lah.
0: Lepas lohok? Sama macam Bambam. Bambam kadang-kadang hari-hari kan, Pak Long Sup. Bambam makan sehari sekeping je macam ni. Bambam tak makan dah, Aling.
1: Betul je. Itulah. Kena dapat teh O. Itu lah.
0: Bambam minum yak suam ya. Teh O tak minum.
1: Lepas aku nak manis.
0: Itulah. Bambam alhamdulillah kena orang macam ni sekeping tu. Tahan sampai malam sekejap.
1: Itu dia.
0: Nyemung. Pak Long Sup sihat nak?
1: Alhamdulillah. Sekarang ni Alhamdulillah.
0: Masih Pak Long Sup sudika sebab Mami takkan kau kalau Mama on air.
1: Tak apalah. Dia nak lemah kau orang ya.
0: Sebab Mami dia abang dah kat Bambam. Dia kata kau dengar suara Bambam dia tak mau call.
1: Ni Bambam.
0: Ya.
1: Ni orang dengar tak apa kan.
0: Awak.
1: Terima kasih dah hantar gambar-gambar kat Mami. Tengok Pak Long Sup sama lah.
0: Hantar gambar?
1: Gambar Bambam tu tumbi dah Bambam nak datang tu.
0: Jangan cerita kat orang. Gambar Bambam nak kenang kat Bambam kat Bambam Sup.
1: Tak apa eh.
0: Dah ada cerita kat orang. Orang nak aduh. Orang tak gambar markah senyap sudahlah, jangan cerita kat orang.
1: I'm sorry.
0: Bambam nak sopak long pilih. Kan kau boleh tambah seorang lagi.
1: Lain jangan macam ni lah Bambam. Kalau pergi payah keladi.
0: Payah keladi yo.
1: Beli sekilo ikan parang.
0: Apa dia? Sekali lagi?
1: Beli sekilo ikan parang.
0: Pakai hijau ikan lah. Okey, betul?
1: Di kiri kasih, di kanan budi.
0: Fuh.
1: Yang mana satu jadi pilihan.
0: Ni, dengar Mama nak sambung ni.
1: Ya.
0: Pak Long Sup.
1: Ya.
0: Okey, jalan kaki. Nak pi mengaji. Kalau dah berkenan di hati, tunggu apa lagi? Kirion cantik. Dia suruh cerita kat mami, Bambam nanti dia pengapit palung apa palung apa palung suruh kita jangan risau.
1: Nah. Memanglah kena ajak ustaz pi.
0: Ustaz.
1: Bambam ya? Ustaz.
0: Ustaz dah bukan ustaz ustaz lain cerita dah Bambam akan teman Pak Long sup kita daripada mula sampai habis. Jangan risau.
1: Kemudian terima kasih.
0: Yang paling penting jangan cerita kat mami, jangan cerita kat mami. Biar mami pergi kat dia. Nah. Beras kita beli kot Pak Long Sok.
1: Alah kita beli dah.
0: Roti canai yang makan free kat masjid kot. Pak Long Sok. Yeah. Dah dengar dengar suara mami. Saya dengar suara mami, saya tak mau dengar orang lama. Okey. Okey. Pak Long Sok.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi.
1: Dah dengar dah.
0: Okey, apa jawapan dia?
1: Kalau nak teka, tengoklah kita teka apa dah.
0: Try tengok.
1: Pisang awak aku.
0: Pisang awak?
1: Pasal apa pisang awak? Ha. Nama pisang awak tapi banyak orang dah guna.
0: Pisang awak banyak orang dah guna no?
1: Oh, pisang nama pisang awak. Pisang palung lah, pisang you dekat lah kan?
0: Pisang no?
1: Pisang lah.
0: Pisang no? Saya lama dah tak ke pisang boleh?
1: Ha,
0: tu palung i, palung sup. Ha. Pisang no, yakin ni?
1: Palung ingat yakin lah, yakin jugalah.
0: Ha, okay. Confirm tak betul ke?
1: Confirm lah, Imam Bam.
0: Okay, pisang no. Ha, baik. Tak apa, saya kita tengok macam mana.
1: Ha, baik.
0: Pisang pun pisang. Yang penting gambar tu jangan lupa, Pak Long. Nah?
1: baik,
0: cantik.
1: Baik.
0: Terima kasih, Pak Long.
1: Sama-sama.
0: Semoga berbahagia hingga ke jannah.
1: Amin, ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, itu dia. Ha, Pak Long sup kita kerap nak tukar nama dengan Pak Long I ni. Pak Long juga kan. Ha, dia ramai pendengar kita tak Pak Long Pak Su. Tak Pak Long Pak Su. Ha, Pak Su pun ramai. Ha, pendengar kita yang bertitle Pak Su kan. Ha, Pak Long pun ramai juga yang bertitle Pak Long kan. Ha, itu dia Pak Long sup. Steady ah Pak Long. Dia bukan apa sebab mami dah habaq dah kat Bambam. Dia kata kalau Bambam on air mami tak moka dah. Tak apalah, alhamdulillah terima kasih Pak Long sudi juga call pagi ni. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Intan.
2: Cik Intan ni Bambam.
0: Alhamdulillah sihat seadanya. Ustaz Muhammad pi tak pagi tadi?
2: Dia main
0: tadi. Dia kata sebelum nak pergi kuliah dia nak pergi cari nasi lemak Cik Intan dulu, dia kata. dia si hantar gambar Cik Intan kat saya ni.
2: Kesempatan tu dia kata kalau jumpa dengan Bambam tanya Bambam. Bambam nak ni datang dengan zombie kat esok, dia kata. Bambam seorang je, dia kata kesian dengan zombie pun seorang je.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Cik Intan pun dah bosan dah dengar suara Bambam kan.
2: Cik Intan tak pernah bosan lah. Cik Intan teka lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi nak call, tak ada masa.
0: Alhamdulillah. Saya nak teka dulu baju yang Pak Cik Zul dengan Cik Intan pakai pagi ni. Pak Cik Zul pakai warna merah betul tak?
2: Ya.
0: Cik Intan warna putih betul tak?
2: Betul.
0: Tudung banyak. Ungu betul tak?
2: Warna ni warna biru.
0: Biru ke? April warna koko. April warna koko.
2: Tu ha, dia silap tentang tudung tu tadi.
0: Tudung tu
2: warna biru.
0: Biru no. Betul-betul biru gelap, biru gelap.
2: Gelap tu Cik Intan lain. Tu orang tanda dia tu merah tu pun.
0: Cik Intan. Sihat no?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Cik Zul kita pun sihat no?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Cik Intan dah dengar ada soalan yang Bambam bagi tadi.
2: Cik Intan tak rupa dengar clear kan bising.
0: Tak rupa dengar clear.
2: Kadang-kadang lori kereta lalu duduk dengar je, tak dengar clear apa benda. Tak tahu dah dengar
0: kat clear. Okey, baik. Okey, dengar. Abang nak ulang sikit lagi ni.
2: Ya.
0: Soalan ni susah tau.
2: Betul kan?
0: Okey. Apa yang benda apa yang milik kita tapi ramai orang duk guna. Kita sendiri pun jarang guna.
2: Tu kan?
0: Ha.
2: Tapi milik kita. Nama lah kot.
0: Nama benda ke Cik Intan?
2: Tak, nama lah. Itulah Cik Intan tak tahu nama atau benda ke apa. Tapi Cik Intan cuba teka
0: nak. Okey, baik. Tak apa Cik Intan. Sagi kita tengok. Kita tengok betul ke tak betul jawapan tu tau.
2: Okey, kita tengok sama-sama.
0: Baik, masih Cik Intan lah.
2: Ya.
0: Ya.
2: Abang dah makan ke?
0: Bam-bam diet hari ni.
2: Oh tu, nak diet saya pun pula. Dah handsome dah, sudah lah.
0: Allah, dah dengar suara leng tu. Ada orang batuk, Cinta dengar abang kata diet.
3: Soalan tu sekali lagi, Cintan.
0: Dah, Cintan, dengar ni. Ada orang tanya ni.
3: Cintan, tanya soalan tu sekali lagi.
2: Siapa dia?
3: Tanya sah soalan kat Bambam tu sekali lagi.
2: Soalan apa?
3: Yang pasal makan-makan tu, tanya sah kat Bambam sekali lagi.
2: Pasal makan dah sah tu. Tanya sah
3: sekali lagi kat Bambam.
2: Soalan makan apa, Bambam?
0: Bambam diet hari ni. Sudahlah Encik Dani. Bambam.
2: Siapa je?
0: Encik Dani saksi. Encik Intan. Encik Dani ni, dia saksi Bambam kat sini. Bambam minum ayak suam. Lepas tu makan nasi pun makan nasi kosong je.
2: Sebab
0: Bambam kira hari-hari diet je. Sebab Encik ni kata kat Bambam, Bambam makan sikit-sikit sudah. Dia tengok Bambam macam tu, Cik Intan. Gamuk Cik Dani,
2: dia makan menyuk kan. Macam tu kesian kat Bambam. Mesti
3: dia makan. Intan, tak apa. Masa bila lah Cik Dani nak tengok dia. Cik Dani pun banyak kerja. Dia duduk lagu tu lah. Dia duduk kata kat kita. Dia duduk mengata kat kita. Tu. Macam mana Cik Intan? Dia
2: raja mata ke?
3: Dia mata bukan dekat dia. Bukan tepi-tepi. Satu pun bina dengar.
0: Dia kata
3: kat saya.
0: Okay, terima kasih Cik Intan. Sudah, Cik Rin sudah. Okay, terima kasih Cik Intan.
2: Nanti jumpa lagi nak.
0: InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata tidak Cik Intan kita. Cik Nani ni, Bambam diet betul ikut.
3: Bambam, jangan salah guna perkataan diet.
0: Dia diet ni sebenarnya ada banyak benda tau. Sebab dia contoh macam Bambam kan. Sebelum ni Bambam makan nasi tambah 3 pinggan. So Bambam diet memang kurang lah dari 2 pinggan. Itu kategori diet.
3: Itu bukan belum lagi diet tu.
0: Itu diet Bambam.
3: Kan? Dia diet yang diakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Yang tu lain.
3: Macam genggam nasi. Segenggam protein.
0: Yang tu suku-suku separuh kan?
3: Dan separuh saya rasa buah-buahan.
0: Yang tu suku-suku separuh. Bambam separuh suku-suku.
3: Separuh
0: suku-suku.
3: Separuh tu apa?
0: Separuh pelah. Sesuku periuk.
3: Astaghfirullahaladzim. Itu dalam satu pinggan, Bang. Kita boleh melibatkan. Apakah salah lain?
0: Okey, baik. Untuk ni mungkin nak kongsikan lagi jawapan untuk soalan uji minda kita hari ni. Selepas Wata Mutiara Zagi, Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, macam biasa 10 pagi, Wata Mutiara bersama dengan Cik Nani kita. Terus saya Antara FM, segalanya untukmu.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Bincanglah Bola.

0: dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
1: Beberapa negara luar berhasrat memperluas kerjasama bersama Malaysia dalam membangunkan industri halal. Ini termasuk Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu khususnya tertumpu dalam aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
0: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau Perdana Menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim, beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Penang International Halal Expo PHEX dan Himpunan Usahawan Bumi Putera Pulau Pinang program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Turut hadir Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil. Sementara itu, penganjuran Penang International Halal Expo PHEX 2026 menjadi platform memperluas jaringan perniagaan serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap produk halal tempatan. Ia turut membuka ruang kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Ia sekaligus memberi keyakinan kepada usahawan baru untuk menceburi bidang tersebut.
2: Dan kalau selama ini masyarakat banyak bergantung kepada produk yang dihasilkan oleh orang asing ataupun produk yang diimport daripada negara luar, sekarang ni masyarakat dah kenal, dah tahu bahawa orang Melayu kita, masyarakat tempatan kita pun memiliki produk-produk yang sama nilai.
3: Ya betul, memang better ada macam ni untuk kita orang lagi kembangkan bisnes dengan orang lain untuk buat program yang macam ni, sebab program macam ni boleh menggerakkan lagi silaturahim ataupun export-import kita lebih menjana ekonomi negara lah.
4: Ada peluang kerjasama tu, ada daripada NGO ataupun badan kerajaan sendiri tu memang ada. Harap program macam ini ada dan berpanjangan. Bermaksud setiap negeri ada event yang sebegini.
1: Azmi Abdul Jalil, Ahmad Husaini Sulaiman dan Zulrazman Abu Bakar. Dalam pada itu, sambutan pengunjung sepanjang dua hari penganjurannya amat menggalakkan. Malah program tersebut juga menyediakan pelbagai ilmu baru kepada pengunjung.
5: Banyak benda menarik lah, macam untuk makanan-makanan halal ada tu, kalau nak buat loan-loan bank ke, pembiayaan semua ada. Banyak lah benda.
6: Datang kat sini ramai sebab ada student, pasal dari orang luar pun datang untuk nak explore lagi banyak pasal makanan halal, lepas tu pasal company-company yang ada dekat Malaysia ni.
1: Muhammad Faris Faizal dan Nur Izzati Muhammad Zahir. Program tersebut berlangsung 3 hari di Politeknik Seberang Perai dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Okay, Zainal masa lagi sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.11 minit pagi waktu ini, Bam-Bam masih lagi menemani pagi anda. Ingin ke pukul 12 tengah hari nanti. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda tahu yang terus kekal melekat bersama-sama dengan kami di 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay, baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okay, kita nak bacakan kiriman daripada Kak Ina, Teluk Kumak, Kak Ina Laksa kita. Assalamualaikum Bam-Bam, selamat pagi, selamat berkonti. Katanya dah minum ayak suam ke tu? Alhamdulillah, dah dua cawan dah kena ayak suam pagi tadi. Tapi ayak suam siang hari dia lain sikit, dia suam-suam sejuk. Biasa kita tengok suam-suam suku kan, dia suam-suam sejuk. Bam-Bam, Kak Ina nak cuba jawab teka-teki Bam-Bam katanya. Jawapan dia nama, contoh nama Bam-Bam. Bam-Bam punya tapi orang lain guna. Bam-Bam, Bam-Bam, betul tak Bam-Bam? Okey, baik, itu jawapan daripada Kak Ina. Nah, baik, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini ada kiriman ucapan birthday ni. Sat lagi, sat lagi. Untuk ucapan birthday sekejap lagi kita nak kongsikan. Okey, dan juga dari Dekna balik pulau, Hana Farhana. Assalamualaikum Bam-Bam. Selamat pagi, selamat berkonti. Bam-Bam comel sangat katanya. Terima kasih Dek Na nak jawab soalan Bam-Bam ni. Dia ulang penama dah. Dia ulang lah penama tu. Memang nama kita memang kepunyaan kita, tetapi orang lain yang lebih kerap menggunakannya apabila memanggil atau menyebut kita berbanding kita sendiri. Nama tu milik kita. Contoh, apa nama Bam-Bam Maikah? Makan nasi kandang NS. Jarang kita dengar Dek Na panggil nama sendiri makan nasi kandang. No? Contoh. Okey, baik, itu contoh yang Dek Na bagi. Tak apa, kita tengok lagi jawapan rakan-rakan kita yang lain. Okey, sebab kena faham soalan tu. Ini ramai yang tak faham soalan ni. Okey, baik, kita nak okey, bacakan kiriman daripada Kak Kamarah kita. Assalamualaikum Bam-Bam. Kak berbuka radio, soalan apa yang teka-teki hari ni? Kak Kamarah kita berbuka radio nah. Tak apa, sat lagi Bam-Bam kongsikan soalan sekali lagi. Okay, assalamualaikum Bam-Bam, cute-nya answer amalan kita rasanya. Amalan kita baik, itu lain macam level punya Abang Malik kita punya jawapan. Okay, dan juga Abang Syah Taylor kita. Assalamualaikum Bam-Bam. Barang jawapan dia adalah my cat. My cat, no? My cat. Adakah itu jawapan yang kita cari ataupun sebaliknya? Okey, Bama ulang sekali lagi soalannya. Okey, untuk anda yang mungkin nak cuba untuk menjawab, kalau kata rasa macam ish Bam-Bam, tak yakin lah Bam-Bam dengan jawapan nak tukar, boleh, tak ada masalah. Okey, dengar betul-betul soalan yang Bam-Bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini last lepas tak ada ulang soalan dia. Benda apa yang milik kita? Benda apa yang milik kita tetapi lebih ramai orang yang gunakan benda tersebut berbanding dengan kita sendiri? Agak-agak apa jawapan untuk soalan tu. Siapa yang nak cuba jawab? Ah, ada yang jawab macam-macam ni. Kepik kuku. Okey, kepik kuku pun share no. Ada yang cakap motosikal. Ah, ada yang kata nama. Ada yang macam-macam. Macam-macam jawapan. Okey, jadi untuk dia mungkin nak cuba jawab. Okey, ah, boleh kau. Sempat lagi 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0305-08-0957 Trafam segala

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Mau usin, Wan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah disahkan.
6: Makluman diterima, kami sedia dia atau gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

Internet Amy Master Bintang Hati. Berita pukul 10.23 minit pagi waktu ini. Baik, Bapak nak selesaikan. Bapak nak selesaikan, okey, untuk soalan uji minda kita pagi ini. Sebab ada yang cakap, Bambam cepatlah Bambam. Nak tunggu. Duk tunggu ni, duk tunggu tak main-main pun. Sabar. Cuba bawa bertenang, Zan. Okey, sebab ramai yang meyakini bahawasanya, okey, jawapan itu adalah tepat. Dan jawapan yang terbaru yang kita dapat daripada Noraini ni, yang cuba untuk menjawab soalan uji minda kita yang berikutnya. Okey, sat, pasal apa tak dia buka ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Jawapannya nama dari Noraini dari Balik Pulau. Berapa orang dah orang Balik Pulau yang bagi jawapan yang sama ni? Baik, dengar baik-baik jawapan yang Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dengar betul-betul soalan dia dan dengar betul-betul jawapan dia. Okey, soalan dia. Okey, benda apa yang milik kita tapi lebih ramai orang yang guna berbanding kita sendiri? Soalan dia, benda apa? Bukan apa yang milik kita. Okey, jadi terang-teranglah kat sini siapa yang jawab nama tu salah. Sebab apa dia sejenis benda? Kan? Ini semua Cik Anwar punya penangan lah ni. Kan? Benda. Bukan apa. Kalau apa tu, nama tu mungkin iyalah kan. Tapi logik jugalah yang jawab nama tu berbanding yang jawab pisang. Pisang apa? Pisang wok. Kan? Pisang tu lagilah lah hijau. Okay. Kalau pisang tu, kalau kata pisang yang dijawab tadi tu milik kita tapi orang lain yang guna, tu kira je pisang kena kebahan tu. Kan? Pisang bertandan, okay, yang dikebas oleh orang. Memang bukan hak kita lah. Jadi jawapannya apa dia, Bambam? Jawapannya apa dia? Cuba hang terang-terang, Bambam. Okey, jawapan dia adalah, dengar baik-baik nah. Jangan marah tau. Kalau rasa macam, Bambam apa ni, Bambam? Dah biar pilih kat Bambam. Itu soalan tu Bambam yang bagi. Kan, pukul 5 pagi tadi Bambam duduk atas jabatan Pulau Pinang tu. Bambam dengar, apa Bambam dapat ilham soalan ni. Terus rasa keliru. Nak ambil kanan pergi Pulau Tikuih ke Jalan Burma ke, nak ambil kiri pergi Jalan Burma? Kan, nasib baik Bambam ambil kanan sampai juga kat sini. Tidak, Bambam naik kapal terbang. Okey, jawapan dia adalah, ada yang terbaru. Ada yang terbaru daripada cuai band baru ni. Jawapan saya, duit. Okey, jawapan cuai bayang baru. Jawapan dia, baru bagi ni, tak sampai seminit ni. Jawapan dia duit. Duit kan? Duit ni antara yang logik jugalah. Nampak gaya kalau kata Bambam duduk dekat atas jabatan Pulau Pinang, Bambam dengar pula jawapan daripada cuai bayang baru ni, siap-siap Bambam berhenti tepi. Kan, sambung fikir lagi ataupun terus kena pinik kapal terbang terus. Tak sampai kat Jalan Burma ni kan. Okey, baik, tak apalah. Lupa bagi salam. Baik, itu jawapan daripada cuai bayan baru. Okey, baik, jawapan dia adalah, okey, disebabkan cuai masuk, dia potong terus jawapan Bambam ni. Tapi tak apalah, okey, Bambam dah ada jawapan Bambam dah, cuai. Okey, baik, jawapan dia adalah teng-teng-teng, Wi-Fi kita. Betul tak? Cuma fikir kan, Wi-Fi tu kita beli kot, bos beli, bos dekat pejabat. Tapi orang lain yang selalu guna. Bos sebab tak ada kat ofis, bos meeting, sibuk. Kan, betul tak? Cuma fikir tengok kepada bos-bos dekat luar sana yang beli Wi-Fi, yang bos dekat pejabat tu kan. Bos sibuk, bos pergi meeting. Tapi yang guna tu siapa dia? Waling kan? So kenal tak? Kenal tak dengan situasi benda tu? Logik kan? Logik kan? Jadi apa-apa, terima kasih untuk semua yang supporting pagi ni. Walaupun dia yang cakap, Bambam, nama juga Bambam. Tu dia, Wi-Fi ke? Wi-Fi lah. Kan? Ada tokek kedai, dia beli Wi-Fi, dia buh dekat kedai, dia tak guna pun. Tapi Waling yang guna. Logik tak jawapan Bambam?
Logik kan? Jangan marah, no? Untuk anda semua yang mungkin jawab tak kena ataupun tak sama dengan jawapan yang Bambam kongsikan tadi. Sebab Bambam nak benda, benda apa yang milik kita tapi orang lain yang selalu guna. Kalau apa-apa-apa tu link. Kan apa yang milik kita tapi orang lain yang selalu guna. Yang tu mungkinlah nama kan. Itu dia. Ada komen daripada Syahira ni, kata dia. Syahira kata betul. Rasa macam senang tapi salah. Sebab itulah Pak Mam cakap, kan, dengar soalan ni, baby yang baru beranak seminggu tu berdengar pun macam senang. Tapi nak jawab dia tu, tu dia. Baby tu siap berjanggut pun belum tentu jawab betul. Okey, apa pun, terima kasih semua yang supporting pagi ni yang berkongsikan jawapan uji minda kita sambil saya kita santai kan. Uji minda fikir lebih sikit. Tapi nanti ada soalan yang lagi susah yang Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini confirm. Dengar soalan pun orang tak berani nak jawab. Nak tahu apa dia? Tunggu the next uji minda yang berikutnya. Okay, terima kasih sekali untuk yang sudi hantarkan kiriman-kiriman, yang sudi call, yang sudi berkongsi pandangan untuk soalan uji minda kita pagi ni. Okay, jadi untuk anda, kalau Mama Tri nak tanya ustaz kan, contoh, kalau kata orang yang pasang wifi kat rumah dia, dia tak bagi kita guna tapi dia tak berpasut, kita guna, apa hukum dia? Nanti kalau ustaz kita tanya, no? Betul tak kan, dia pasang wifi kat rumah dia, tapi dia tak berpassword, tapi orang lain guna wifi tu tanpa minta kebenaran, agak-agak apa hukum dia? Adakah anda memang jenis yang macam tu, ataupun yang jenis duk ceroboh password wifi rumah orang ni? Kan, nanti kita tanya ustaz. Okey, apapun untuk jam ini, banyak lagu-lagu terbaik kita nak payung anda. Okey, antaranya kita ada lagu ini. Uncle Hussein, lagu untukmu. Kita juga ada lagu ini. Misi musim kenuri.

Itu dia dari Kekasih. Kepada Kekasih, banyak lagi lagu-lagu terbaik. Bambam nak payung anda terus layan Mutra FM. Segalanya untukmu. Dengarkan dulu Usup Mungkir. Itu Sam FM.

0: Edis tak mengira mangsanya.
1: Hang ni terkejut Kak Poh Ji oi. Kok ya pun hang bagilah salam dulu ni duk menyanyi lagu Edis pula. Potong aku duk menyanyi bunga matahari.
0: Assalamualaikum Kak Poh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Poh ni semalam kan taman sebelah kita tu kena fogging.
1: Weh betul ke?
0: Ni taman mini Kak Poh ni. Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh oi. Satgi jadi tempat membiarkan jentik-jentik. Nanya Kak Poh.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi duk pantun kat aku. Ha ingat aku ni duk belah jentik-jentik ke? Aku belah pokok bunga je tau. Han tengok menyelok merimbun. Terhindar daripada ayat yang bertakung tau.
0: Cik ni cuma ingatkan Kak Poh je.
1: Terima kasih lah Ji. Tolong peringat kat aku.
2: Demam denggi. Jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Pesanan ini dibawakan oleh Udara FM.
3: Macam mana abang kat sana?
4: Abang dah semakin sihat. Tak lama lagi abang balik.
3: Yeay, tak sabar tunggu abang balik. Nanti bolehlah abang bawa Mia jalan-jalan macam dulu.
4: Abang pun tak sabar nak jumpa Mia.
5: Di klinik QNK 1 Malaysia, mereka yang memerlukan boleh mendapatkan rawatan percuma secara sukarela tanpa prasyarat dan implikasi perundangan. Identiti mereka juga dirahsiakan. Layari wecareserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Amin, aku risaulah. Dah seminggu kat hospital. Tak berniaga, tak adalah pendapatan aku. Kena ikat perut lah nak bini aku.
1: Eh, hari tu kau cakap dapat SMS pasal My Salam kan? Jadi kau dan isteri layak dapat pelindungan takaful percuma. Bila masuk hospital macam kau ni, dapat RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal pula, dapat RM8,000.
0: Eh, betul ke? Macam mana nak claim tu?
1: Ha, log masuk je ke mysalam.com.my atau call 1300 888 938.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Assalamualaikum Orang Pening. Saya Dato' Jebredin terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kamu tahu nih Mahan. Memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytn.com.

Baik, Metro FM segalanya. Untukmu, untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, bagi yang mendengarkan kami di Pulau Pinang ni, inilah radio Mutiara FM untuk anda dengarkan di sekitar Pulau Pinang, di frekuensi yang saya maklumkan tadi. Dan hari ini 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Jadi kita nak memasuki, dah pun memasuki ke waktu tengah hari ini. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, mungkin mencari makanan, mencari lokasi-lokasi menarik untuk kita singgah di Pulau Pinang ni. Selamat datang ke Pulau Pinang. Baik, dalam santai Ahad 12 hingga 6, saya akan temani anda hingga pukul 6 petang dengan juga banyak dengan program-program dan lagu-lagu menarik untuk anda dengarkan. Antaranya carta, nanti kita akan dengarkan carta top 10 Mutiara. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: perbaiki diri, perbaiki amalan kita, jauhi daripada sikap suka condemn orang dan suka hina orang. Tak mahu. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya kita suka condemn orang, kita suka hina orang, kita suka penjatuh orang, kita suka peleceh orang, bermakna kita takabur. Kita rasa kita besar, kita rasa kita sempurna. Maka kerana tu kita condemn orang. Elak daripada nak condemn orang. Bila dia mai di mulut, gatal nak kata ke orang tu, minum air telan bang. Tak mau kata. Kerana benda itu merosakkan ibadat kita.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sambil duduk berjalan, nak masuk kereta, baca Allahumma, Allahumma ajinni minanar, Allahumma ajinni, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai tang Allahumma ajin minanaf, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayam tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut lah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas semayang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dalam hidup tak ada shortcutnya. Dan saya sekadar nak beritahu tuan-tuan, bila kita buat dalam keadaan kita sekarang, saya pun biasa buat salah dulu. Maknanya kita berada di satu tempat yang kita jatuh. Kita seorang ayah, kita buat satu keadaan, kita duduk dalam mana kita ada sekarang, kita sudah jatuh. Kita punya level ayah jatuh. Anak kita tengok kita lagu tu, isteri kita tengok kita lagu tu, jatuh kita punya maruah, kita jatuh. Tapi saya beritahu kat tuan-tuan, kita sebagai seorang anak, kita duduk elok lah anak ni, mak kita tanya. Tapi kita buat dalam mana, boom, kita jatuh. Allahu Akbar. Bila kita buat lagu ni, kita duduk dalam tempat kita ada sekarang, kita jatuh. Tapi saya beritahu dekat tuan-tuan, kena ingat, bukan semua benda yang jatuh benda tu tak bagus. Sebab hujan, dia jatuh daripada atas ke bawah untuk suburkan tumbuhan kehidupan yang baru. So, sekarang tuan-tuan jatuh, saya pun jatuh. Bukan makna kita teruk, makna kita kena mula baru. Allah beritahu dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqa. Aku buat unta, siapa tak tengok? Aku buat gunung, siapa tak tengok? Aku buat apa satu lagi? Langit, siapa tak tengok? Hak langit tu dia suruh tengok. Apa mai daripada langit? Hujan. Hujan turun. Musnah ke dunia? Tak. Peluru berpandu torpedo ke apa ke, memang dia jatuh daripada atas. Bom atom menjatuh daripada atas, tapi dia hancur semua orang. Sian orang Palestin, Gaza. Tapi hujan turun daripada atas, tapi dia bukan hancur. Dia mulakan tanah yang gersang, tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan kecil jadi besar. So tuan-tuan dengan saya sekarang, kita hujan, kita jatuh untuk mula hidup baru. Mula hidup baru, tapi dengan satu syarat, Quran selawat. Tuan-tuan tinggal, tuan-tuan hina. Saya tinggal, saya hina. Tuan-tuan pegang, tuan-tuan lebih mulia daripada saya. Saya pegang, saya sama mulia dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pilih.

Quran ke Udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sepat ni, sepat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu syarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mutiara FM. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Chart of Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
4: Baik, baik.
3: Hanya di Mutiara FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Wada-wada boyah. Yes, Zakiu kat situ teman anda dalam carta top 10 Mutiara. Team Bros minggu ini gerak solo saja. Walaupun tak ada teamnya tu kan, tapi tetap membawa nama Team Bros. Amin dan Q akan menceriakan hujung minggu anda. Cuma minggu ini, kalau ikutkan minggu lepas Amin solo, minggu ni Q pula solo lah. Minggu depan insyaAllah kami bergandengan semula. Nak tahu macam mana perjalanan 10 lagu hasil undian anda? Dan Q nak beritahu juga, minggu ini ada penyingkiran tau. Ha, sebab apa? Sebab anda tak undilah lagu kegemaran anda tu. Sebab lagu ini kerap dia kadang duduk nombor 7, lepas tu nombor 8, lepas tu nombor 9, nombor 10. Ai, tersingkir. Ya Allah. Ha, kalau lagu-lagu yang anda rasa tu ai boleh lagi diselamatkan, ah pergi cepat mengundi. Tapi hari Isnin nanti baru dibuka. Minggu ni dah tutup. Okay, kita nak ketahui lagu-lagu pilihan anda. Dan untuk minggu ini, lagu yang tersingkir adalah lagu

segalanya, tapi ada tak bagi undi dekat lagu ni? Ara Johari dengan Terlalu Bodoh. Ha, bukan Q marah, memang tajuk lagunya macam gitu. Kalau boleh pun Q cuba nak elakkan kan nak sebut tajuk lagu, tapi tak boleh, memang kerja DJ sebutkan tajuk lagu. Okeylah, apa pun untuk anda, kalau ada lagu yang tersingkir, mesti kita nak tambah dengan lagu yang baru, pencalonan baru. Minggu ini kita ada Ammar Haikal, anak kepada Ameng Spring. Lagu ni dah dapat 1.5 juta tontonan di YouTube. Video officialnya pun ada penampilan khas daripada ayah anda tercinta, IG Ameng Spring pun ada dalam tu juga. So tak nak buang masa, pencalonan baru minggu ini kita ada Ammar Haikal dengan Gila Bayang. Terus kekal bersama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.

Baru saja kita stream lagu di tangga yang ke-9. Lagu ni kekal di kedudukan yang sama. Dansa daripada Ernie Zakri. Dan kalau ikutkan, kita ni berdansa juga kalau kita seronok kan. Ada juga yang dia seronok, dia berlari kan. Ada juga yang berlari sebab nak kumpulkan dana, macam YB Said Saddiq baru-baru ni kan. Tapi ceritanya ada juga influencer ataupun aktivis yang menggunakan teknik yang sama. Ada yang kata dia meniru. Tapi sebenarnya bagi aktivis ni tak kisah, dituduh tiru Said Saddiq. Larian amal kumpul hampir RM6,000 bantu remaja miskin sambung pelajar di IPG. Ini yang dilakukan oleh seorang aktivis kebajikan di Sabah, yang mana namanya Adrian Eddy. Dia kata tak berkecil hati pun apabila dituduh meniru idea Said Saddiq, Said Abdul Rahman, selepas melakukan larian amal bagi mengutip dana. Dan menurut Eddy, dia terinspirasi dengan ahli parlimen Muar itu dan menganggap larian berkenaan sebagai bukti kesungguhannya mengutip dana bagi membantu insan memerlukan. Tapi kita dalam kehidupan ni kan, tak kisahlah apa yang kita nak buat. Kalau benda tu contoh yang baik, boleh kita gunakan untuk kita juga meneruskan kepada kebaikan. Contohnya, kalau anda mungkin rasa macam, saya ni teringin nak bantu orang, thank you, tapi tak tahu cara macam mana. Banyak cara. Kalau awak nak buat larian amal, awak menggunakan strateginya, ataupun awak mungkin boleh guna teknik lain. Awak pergi berniaga barang-barang yang ada kat rumah tu, macam barang ni dah lama lah tak guna pun kat rumah, aku nak pergi jual lah, nanti duit tu nak pergi bantu orang. Pun boleh, macam-macam cara. Yang penting keikhlasan dan juga kesungguhan kita dalam membantu tu kan. Alright, itu yang kita perlu contohi geng. Tapi pastinya untuk anda yang belum lagi mengundi, tengok lagu ni pernah jadi juara tapi sekarang ni dah duduk nombor 8. Hai daripada Siti Nordiana, terus layan carta top 10 Mutia. Nombor 8.

Hunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: apa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

Kita baru je stream Kak Mish dengan I Don't Like You Anymore. Kenapa tak suka? Ya Allah, hai, tak suka bagi tahu kan dekat mana yang kita boleh perbaiki. Macam kalau anda rasa macam AQ asyik macam lagu yang sama je, bagi tahu. Respon dan juga feedback anda kami amat-amat nantikan. Tapi kalau tak suka dengan lagu pilihan anda, kena undilah lagu yang anda suka. Kan? Senang je, tak suka tu biar akan ke tepi. Nanti orang tak undi, dia terkeluar. Tapi kalau anda suka, undi cepat-cepat. Okay, dan macam juga lagu yang kita nak kongsikan ni. Sebab banyak lagu yang Q suka daripada Syamel ni. Dan kali ni katanya Syamel akan lancarkan album sulung selepas 10 tahun menyanyi. Dan Syamel juga katanya cari cerita yang sesuai untuk peminat barulah keluar. Lepas 10 tahun tau. Dan dia kata Syamel beritahu ini menandakan fasa baru dalam perjalanan seninya. Dah 33 tahun dah Syamel ataupun nama sebenarnya Syamel Akmal Mamat Fozli ni. Dan album yang diberi judul pertama itu juga memberi makna melambangkan keberanian untuk bangkit selepas kegagalan, kehilangan atau kekecewaan. Dan katanya juga dia kata walaupun agak terlambat lah kan untuk keluarkan album, walaupun dah 10 tahun menggelar penyanyi, tapi dia kata dia tak mahu menghasilkan album hanya kerana merasakan dah tiba masanya. Tapi dia pilih untuk menunggu sehingga benar-benar mempunyai cerita, pengalaman dan keberanian untuk menghasilkan sebuah album yang terasa jujur kepada dirinya. Wah, maksudnya mendalam tu kan. Nanti dah keluar tu bolehlah share dengan kami. Kami pun nak dengar juga. Mungkin ada buah tangan terbaru lagi daripada Syamel. Alright, kalau anda yang nak tahu juga cerita-cerita selebriti, boleh dengarkan kami dalam Carta Top 10 Mutiara. Okay, kita nak terus ke lagu di tangga yang keempat. Lagu ini kalau ikutkan, dia ada turun dia ada naik. Tapi minggu ini dia naik dua anak tangga. Daripada Akim and the Magistrate dengan Juliet. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: meriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik ataupun anda sekarang ni boleh terus dengarkan kami di portal kami yang berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiara FM. Dan kalau ikutkan sebelum ini kita dah rancak dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang dah pun melabuhkan tirai. Kita dah tahu juaranya Spain. Bukan tak move on, cuma nak ceritakan kepada anda yang mungkin sebelum ni dia buat turun aplikasi RTM Klik tu sebab nak tengok World Cup je. Kan awak rugi sebab apa kalau awak uninstall tu. Sekarang ni kita juga bawakan kepada anda di RTM ni selaku penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow. Dan kalau anda yang menggunakan perkhidmatan Astro kan, dia ada kat rumah tu ada decoder Astro tu, jangan lupa selain daripada TV 1, TV 2 dan juga TV OK. Memang sebelum ini kita bersiaran, lepas tu ada yang tanya, lepas ni RTM tak ada dekat Astro ke? Kan? Tapi sekarang ni bukan. Kita kekal di Astro dan kita tambah lagi dua siaran, iaitu Berita RTM dan juga Sukan Plus. Dan untuk anda juga selepas ini, lebih mudah untuk anda ikuti siaran-siaran terbaik yang kami sediakan dan juga perincian-perinciannya anda boleh juga dapatkan di aplikasi RTM Klik. Okey, kalau dah di Astro tu, sekarang ni saluran Sukan Plus kita ada di 806. Boleh tonton, tapi kalau nak lebih jelas gunakan aplikasi RTM Klik sebab dah ada Atmos Dolby. Sound yang macam dalam filem tu kan. Dekat situ dah ada dah. Jadi lebih mudah untuk anda. Okey, cantik je orang tengok kalau ada artis tu, ada pelakon yang tu, ada pengacara yang tu, cantik je macam Nur Leila abang kata Haziq Rosby. Jom kita layan lagu di tangga yang kedua, Haziq Rosby dengan Nur Leila. Terus layan carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

0: Hai, Nurlela.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Ayu Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, itu juara carta top 10 mutiara minggu ini. Kita ada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Awak setia tu dah bagus, tapi kadang-kadang itulah, kalau setia dengan satu lagu, okey. Kalau awak rasa macam nak mengundi lagu lain pun no problem. Itu dalam carta je, tapi dalam kehidupan sebenar kena setia dengan yang satu tau. Jangan rasa macam nak bertukar lah, hati dah bertukar lah kiu. Jangan macam itu kan. Apapun, Q nak ucapkan tahniah juga untuk my brother Amin Yusof yang dah pun mengakhiri zaman bujangnya. Akhirnya, ya Allah, punya aku tunggu. Akhirnya kita dah jalan dulu, dia baru follow. Tak apalah, orang kata rezeki tu tak salah alamat, jodoh pun tak salah alamat. Sama lah tu kan, sama cantik, sama padan. Apapun, untuk anda semua yang mana mungkin hari ini juga melangsungkan perkahwinan, ataupun mungkin juga ada dapat terima menantu baru kan, tahniahlah saya ucapkan. Semoga terus berkekalan hingga ke jannah. Dan yang untuk meraihkan hari lahir pada hari ini, selamat hari lahir. Dan baru saja kita stream tadi lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Tapi kalau minggu depan Sayang Orang Lain pula, awak nak undi, boleh bermula hari Isnin nanti. Anda boleh undi semula lagu-lagu pilihan anda. Ada 10 kesemuanya. Ada pencalonan lagu baru juga, Gila Bayang daripada Amar Haikal. Kita baru masuk minggu ini. Kalau anda nak pastikan lagu ini naik ke kan, ataupun mungkin nak jadikan juara ke, no problem, boleh undi di Facebook dan juga di WhatsApp channel Carta Top 10 Mutiara. Okey, kita nak undurkan diri untuk minggu ini. Kita akan jumpa pula minggu hadapan dengan 10 lagu pilihan anda. Alright, may peace and love guys. Assalamualaikum. Carta Top 10 Mutiara. Team Rose, bye bye.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Hai, saya Roni Husin. Jika saya singgah di Pulau Pinang, saya pasti dengar Bucara FM, radio nomor 1 di Pulau Pinang. Anda bagaimana? Teruskan bersama Bucara FM.

Moim drevem se calanie un tumu. Un tum. Jam se terus nyah dah kita lalui. Dia dari pukul 2 tadi. Kita lalui dengan carta top 10 mutiara bersama dengan Q. Dan kini kita nak teruskan lagi dengan hiburan-hiburan yang cukup menarik untuk anda. Okey, nantikan saya akan maklumkan beberapa info yang menarik untuk kita layan lagu-lagu selepas ini. Tapi sebelum tu, dengarkan lagu-lagu ini untuk anda. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Awak sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM sekalinya untukmu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Bawa kalian ni. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
2: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: susunya.
1: Bu, apa tu ibu?
2: Bu rasa okok ni lah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa menang-menang dengan saya?
1: Makcik, kat sini tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kepiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

FM。Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Pukul 4 petang waktu ini. Dan untuk kita maklumkan juga Temasya Sukan Commonwealth berlangsung pada hari ketiga. Dan masih lagi Malaysia mengutip semalam berjaya mengutip pingat gangsa daripada Boni angkat berat para, yang mana sebenarnya Boni ni orang kata apa, sebelum ini telah pun mengutip pingat emas sebelum ni. Namun semalam orang kata apa, kurang memberangsangkan. Mungkin Boni hanya sekadar mendapat pingat gangsa. Apapun, kita doakan yang terbaik juga untuk prestasi atlet negara kita di Sukan Commonwealth untuk kali ini. Mungkin ke depan ni kita tengok kan, mana tahu kan. Tapi untuk kedudukan negara yang mengutip pingat setakat hari ketiga ini, di Australia, Australia 12 pingat emas, begitu dengan England 3 pingat emas, Nigeria 3 pingat emas, dan diikuti dengan beberapa negara, sehinggalah Malaysia menduduki tangga ke-10 dengan 1 pingat gangsa ketika ini untuk hari ketiga. Banyak lagi hari berlangsungnya Temasya Sukan Commonwealth ni. Okey, nantikan update-update, sentiasa update-update terkini daripada keputusan ataupun kejayaan-kejayaan atlet negara kita di Sukan Commonwealth. Baik, selepas ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu keinsanan. Dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, kan masuknya waktu asar 4.49 minit petang. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nabi SAW cerita, neraka dibakar 1,000 tahun sehingga menjadi kemerah-merahan. Merah. Dibakar lagi 1,000 tahun yang menjadi sampai menjadi keputih-putihan. Dibakar lagi 1,000 tahun neraka tu sampai menjadi hitam, gelap. Tidak bercahaya dan tidak menerangkan. Duduk dalam neraka, gelap, tak nampak tangan. Orang yang duduk dalam neraka diberikan pakaiannya daripada besi yang panas. Sebab tu seorang ulama sebut, dia kata Salih Al-Asim Muhammad, ahli neraka pakaiannya daripada api, berjalannya di atas api, tidurnya di atas api, makannya daripada zakum, minumnya daripada nanah darah orang ahli-ahli neraka. Ahli neraka diikat-ikat, dia duduk di celah-celah rantai-rantai yang besar yang di hujung yang dipegang malaikat. Bila malaikat menarik, maka berguling-gulinglah Salih Al-Asim Muhammad ahli neraka ini. Terseret-seretlah dia di atas lantai neraka sehingga luka-luka tubuh badannya, darah dan nanah mengalir ke dalam lubang neraka, dan itulah yang akan menjadi minuman kepada ahli neraka. Bila dia sebut saja macam tu, dia terus pingsan. Janganlah duduk fikir walau sesaat nak duduk dalam neraka. Kita takkan mampu duduk dalam neraka. Sebab tu muhasabahlah san. Tolonglah. Tuan-tuan, yang kita takut ialah ada orang yang akan masuk neraka tak keluar-keluar dah disebabkan dia hilang dan gugur imannya kepada Allah.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala
2: habibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia, macam dia ni tak ada tempat dalam syurga? Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. FM.
1: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzi.

Baik, Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. 5.15 minit petang. Satu petang yang cukup baik untuk hari ini. Mungkin tadi pun saya dah tengok di gambaran di Bandaraya Georgetown. Beberapa tempat tumpuan juga pun dah dikunjungi ramai hari ini. Pelancong-pelancong yang datang kan untuk hari ini. Dan esok mungkin hari ni hari tak mungkin esok dah bermulanya waktu-waktu kerja. Jadi kepada anda nak pulang ke tempat masing-masing, berhati-hati dalam pemanduan anda supaya selamat sampai ke destinasi. Okey, baik. Selepas ni kita nak teruskan untuk jam terakhir untuk saya temani anda dalam Mutiara FM ni. Dan selepas ni Jai akan temani anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Ya, terus layan lagu-lagu ini untuk anda. Lagu-lagu yang menggamit memori anda, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekali.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Okey, 6.52 minit petang. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu tanpa henti. Melodi senja kita di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu syirik. Nabi kata, kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni? Muaz bin Jabal, bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata, hang riak saja, hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut. Menangis dia.

0: harta ni memang cukup banyak jasa merosakkan orang Islam, harta ni. Itu sebab dalam Quran tuan-tuan tengok berapa banyak ayat, al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Quran kata harta, anak pinak apa semua ni, ini semua zinah, ini semua perhiasan bagi kita silau mata. Wal-baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Allah kata apa? Dan amalan-amalan salih itu yang akan kekal faedah dia kepada kita di akhirat esok. Harta ni semua bagi kita silau mata. Quran abang. Surah Al-Kahfi ayat 46. Tuhan tersan. Surah Al-Fajr ayat 20. Tuhan kata apa? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّةً. Nama kata manusia ni, dia suka dengan harta ni berlebih-lebih. Suka dengan harta ni hubban jamma, dia suka sungguh dengan harta ni. Dalam surah Al-Humazah kita selalu baca, Tuhan kata apa? Allazi jama'a malan wa'addadah. Allazi jama'a malan, iaitu orang-orang yang duk kerja kepui harta, duk himpun harta, duk kepui harta, duk himpun harta, wa'addadah, dan bilang duit ni, duk himpun duk bilang, duk himpun duk bilang, manusia. Yahsabu anna malahu akhladah. Karena manusia ni kadang-kadang dia duk rasa macam harta dia tu akan kekal. Dia jadi lugu tu dengan harta ni. Allahu akbar. Sedangkan dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara ayat 88, Tuhan kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan jumpa satu hari yang mana pada hari itu harta dengan anak-anak tak boleh tolong kita. Kita simpan banyak mana, dia tak boleh tolong kita. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tuhan kata manusia di hari akhirat esok duk tunggu di padang mahsyar ni, rekod amalan nak main hak mana, tangan kanan ke tangan kiri? Pam kata tangan kiri sambang. Tak boleh, kita out of control. Kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh nak sambang dengan tangan yang kita suka. Tak boleh. Rekod kita macam mana, tangan mana akan pergi. Macam tu. Rekod tak elok, tangan kiri otomatik dia naik pegang. Bila tangan kiri pegang buku rekod, habis. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Siapa yang di hari akhirat di padang mahsyar, tangan kiri dia tangkap buku rekod ni, hadut tulis ni. Raqib Atiyah duk tulis ni, tangan kiri dia tangkap. Sendirinya dia akan kata apa? Dia kata ya laitani. Dia kata ya Allah, dia kata alangkah baiknya lam uta kitabiyah. Buku rekod ni tak usah bagi terus kat aku lagi baik. Pasal apa? Terima tangan kiri, makna kata habis. Tahu dah nak pergi ke mana sat lagi. Tu bila dia tangan kiri dia sambang, dia kata ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, dia kata tak usah bagi terus lagi bagus buku ni. Walam adri ma hisabiyah. Dia kata lagi baik aku tak tahu langsung apa yang ditulis dalam buku ni. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan, ayat Quran ni dahsyat. Semua benda Allah dah cerita dah. Esok kita jumpa, kita jangan terkejut. Allah dah cerita dah. Bila benda tu jadi, Allahu akbar. Aku duk baca Quran dua kali khatam Ramadan baru ni. Dua kali khatam, makna dua kali lalu ayat ni. Tak faham. Tak faham tak apa. Mai kuliah pengajian, ustaz bagi tahu benda ni. Dengar. Tak ambil berat juga. Lagi teruk apa? Ustaz nak baca pun tak ambil berat. Lagi teruk. Ada jadi tak? Ada. Tak masuk. Baca habis di mulut ni aja. Pengkong keluar mulut. Tak mai kat dia. Dia sendiri tak jaga. Raqib Atiyah hadut tulis ni. Ustaz sendiri tak jaga. Allahu akbar. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia duk meratih, dia kata apa? Dia kata ya Allah, kalaulah mati tu tutup segala-galanya, alangkah baiknya. Dia kata hidup mati dunia dulu, Allah bagi dia 70 tahun umur hidup, lepas tu mati. Alangkah baiknya mati itu penutup segala-galanya. Tak ada dah hari-hari pembalasan, hari hisab amalan, tak ada dah. Kira habis mati tutup habis. Alangkah baiknya kalau Tuhan buat macam tu, dia kata. Ma aghna anni maliyah. Di hari akhirat manusia kata apa? Ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh tolong apa kat aku hari ini. Tak boleh tolong apa. Halaka anni sultaniyah. habis binasa segala power yang aku ada di atas dunia dulu. Dulu dia ada power, tuan-tuan. Dia ada power. Apa-apa orang cari dia. Apa-apa orang minta tolong kat dia. Oh, kabel dia ni atas bawah fiber optik semua ada. Dahsyat dia atas dunia ni. Apa pun. Sampai anak nak masuk tadika pun cari dia. Allahu Akbar, power tu. Bukan nak masuk universiti, nak masuk tadika pun mai cari dia. Punya dahsyat power dia atas bawah kabel, kabel dia ni fiber optik dasar laut semua dah. Dia boleh buat semua. Akhirat dia kata apa? Quran kata halaka anni sultani. Habis binasa segala power yang aku dah ada selama ni, hari ni tak boleh pakai langsung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah dahsyatnya penangan harta ni.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Yeah.

0: Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis kudusi, kata Allah, yaqulullahu taala ya bani adam man asbaha hazinan ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dah. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata, yaqulullahu taala ya bani adam, wahai anak-anak Adam, man asbaha, siapa yang pagi-pagi, asbaha ni kita sebut subuh, pagi-pagi lagi dah, hazinan, dia rasa sedih, dia rasa duka cita, dia rasa tak seronok ala dunia dengan urusan dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah dia dengan Allah melainkan bertambah jauh. Pagi-pagi hazinan, pagi-pagi duk merampuh. Dia merampuh pada isteri dia, merampuh pada anak dia, merampuh pada cuaca, duk marah dekat angin, marah dekat hujan. Orang nak pergi kerja pagi-pagi ni lah, hujan lah dah. Orang nak pergi padang lah, masa ni lah main banjir lah, apalah. Banyak sangat. Satu. Yang kedua, hazinan, berduka cita pasal sakit. Duk cerita, pagi-pagi buka tingkap, duk menyembang dengan orang sebelah ni. Aku kan larat nak, malam tak tidur langsung lah, kata tak tahulah penyakit apa, tak tahulah. Orang yang pagi-pagi duk cerita, tak ada duit, tak ada kerja, tak ada, susah, kata Nabi, Allah Ta'ala kata, orang macam ni, dia dengan Allah tu makin jauh. Mana Allah tak suka dengan dia. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, kamu nampak, yang dia nampak, benda yang tak seronok. Yang Allah bagi dekat dia rumah, yang Allah bagi dia harta, yang Allah bagi dia anak, Allah bagi dia isteri, Allah bagi dia suami, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia macam-macam nikmat. Yang tu dia tak sebut. Yang dia sebut, yang dia tak seronok.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

surah Qaf ayat 19. Firman Allah, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Tuhan kata datanglah, telah datanglah sakratul maut itu bil haqq. Sungguh, bukan tipu. Sakratul maut, kematian ini satu benda yang hak. Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih mati, tuan-tuan, depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kematian ini, Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul. Zalika ma kunta minhu tahid. Sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kamu, Tuhan kata, kalau boleh nak lari. Tuhan kata. Pasal apa Tuhan kata? Pasal Tuhan buat kita. Tuhan tahu kita ni macam mana. Muhaji boleh, tak mau mati, tuan-tuan. Doa ni dia minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Tak larat dah, berjalan pun beretuh dinding, beretuh bangku meja, beretuh anak cucu. Dia minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Tak mau mati. Ya Allah, wakabar. Mai orang abang ni suplemen ni bagus ni. Yang ni Dr. Mahathir makan. Ha? Dr. Mahathir makan berapa? Bayang. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal satu nak sihat, yang kedua muaci boleh, tak mau mati. Mai abang je. Mai abang kata, dia ni makan. Dengar, bayang kawan tu, Masya Allah, berapa? Tiati bayang. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita.

Ojuk. Sama. Ojuk ni apa? Dia berasa pelik. Berasa pelik dengan diri dia. Dia berasa pelik dengan amalan dia. Dia berasa pelik dengan harta. Dia berasa pelik dengan nikmat yang dia dapat. Faham tak? Rasa pelik. Aku boleh main masjid ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham tak? Pagi-pagi duduk main. Orang lain tak bangkit lagi. Main buka pintu masjid. Waktu dia sampai tu masjid duduk kelam lagi. Buka pintu masjid. Buka-buka lampu. Lah hati duduk fikir apa? Ish. Orang lain tak boleh buat oh, lagu aku ni. Basa-basa macam syurga Firdaus. Dia keluar dari rumah dia, dia tengok orang tuan-tuan lampu duduk kelam lagi. Ni lah tak mengaji. Ni. Aku duduk boleh main masjid tiap-tiap malam ni. Boleh jadi lagu ni. Dia boleh bangkit mayang sunat. Dia rasa macam, ish. Masa tengok, ni pakai duduk keluar-keluar ni. Mayanglah sunat sama. Allah. Ya Allah. Dulu aku tak terani. Ulah ni Alhamdulillah. Tuan-tuan dia berasa. Wujud. Anak sebab ujuk dengan harta, ujuk dengan anak pinak, ujuk anak aku seorang tu nak mengaji kat sana. Alhamdulillah anak aku seorang ni Allah bagi Alhamdulillah Ustaz ni'mat masya-Allah, anak-anak semua elok Alhamdulillah. Ya Allah, semua rasa tengok Ustaz ni dapat straight A pula. Ustaz ni tengok bulan Facebook, bulan WhatsApp, tengok Alhamdulillah, tengok anak aku dapat. Nak tunjukkan siapa, harap apa? Bila kita buh, kita duk dapat anak-anak, kita dapat macam tu, dapat macam ni. Waktu kita duk share kat orang tu, kita harap apa? Kita harap apa? Kita orang kata kita bagus. Betul lah, ha, betul lah. Waktu duk rasa betul, waktu duk dapat pujian manusia kata betul, ha, hebat hang tu. Ni hati ni rasa apa? Hati duk rasa apa? Adakah hati rasa macam tawaduk? Ya Allah, aku ni lemah lah ni. Kalau tak kerana Allah bagi anak aku macam ni, aku pun tak jadi lagu ni, aku pun tak dapat ni amal ni. Rasa lagu tu kan? Atau waktu orang tu semua duk hantar like, beratus-ratus like tu, kawan duk kata apa, eh baguslah, eh betullah, eh hebatlah. Waktu tu hati tu berasa apa? Takut apa? Takut berasa macam, eh betul sungguhlah aku ni, orang lain tak boleh terak aku ni. Main waktu jadi apa? Ujung.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine. Bismillah.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Tepat 8 malam ketika ini, saudara. Mana juga anda berada, saya doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.10 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang lama dah dengar kami, juga yang baru saja mendengar kami. Terima kasih kerana memilih kami di Mutiara FM sebagai santapan halus telinga anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Malam hari Ahad 26 Julai 2026, sama dengan sebab Safar 1448 Hijri. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketiga ini, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang ceria bahagia. Yang mana yang bercuti pada hari ini, alhamdulillah dapat meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga. Namun ada juga yang kerja macam saya. Jadi selamat menjalankan pekerjaan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita lakukan dengan satu niat. Niat untuk kita melakukan kerja kita dengan penuh tanggungjawab. Di mana dengan kerja itu kita nak menyara keluarga kita. InsyaAllah berkat ya. Yang mana yang pada ketiga ini rakan teman kita yang sedang berada di atas jalan raya, hati-hati. Tidak kiralah apa juga kenderaan yang anda pandu, anda bawa. Yang pastinya sentiasa fokus kepada pemanduan, kepada tunggangan. Jangan kita abaikan aspek-aspek keselamatan ya. Ini kerana kadang-kadang di atas jalan raya ni segala kemungkinan bakal berlaku, bisa berlaku. Jadi kalau kata kita alert ataupun kita sentiasa berwaspada, insyaAllah perkara-perkara yang buruk tu dapatlah kita hindarkan. Tapi yang pastinya jangan kita leka di atas jalan raya dan jangan kita nak tunjuk hebat pula. Dan kita gunakan apa yang disertakan bersama dengan kenderaan kita tu. Sebagai contoh, kalau malam ni dah kereta kita tu, motor kita tu ada lampu, kita buka lampu. Ini jangan malam tak buka lampu pula, ini masalah. Lepas tu lampu signal ataupun lampu isyarat tu, pastikan simpang yang anda nak masuk tu betul-betul eh. Jangan nak masuk kanan pergi bagi signal kiri. Orang belakang duk ingat anda nak masuk kiri, dia pun bagi kanan, tiba-tiba anda pun belok kanan pergi. Inilah kadang-kadang benda yang kita rasa takkan nak jadi lagu tu kot. Tapi ada berlaku. Dan bila dah jadi ramai. Dan juga dalam pada masa yang sama, dia akan melambatkan lagi perjalanan anda. Hinggakan terus tak pergi berjalan, terus tak ke destinasi tujuan tu. Ini nak settle care dulu kan. Jadi apapun, hati-hati. Yang mana yang sedang mendengarkan Mutiara FM dalam kenderaan anda, terima kasih banyak-banyak kerana membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini pada pukul 8.51 minit malam ya. Itu waktu isyak kita bagi muslimin juga muslimat.

Okey, terima kasih juga diucapkan kepada rakan penolong jurutera dari unit MCR yang pastikan kejelasan, kelancaran frekuensi Mutiara FM ini sehingga dapat didengar oleh anda. Terima kasih untuk Puan Norma juga bersama dengan saudara Latif. Minit malam. Selamat malam untuk yang baru saja bersama dengan kami di udara. Tak kira lah yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7, 93.9 ataupun 90.9 atau melalui aplikasi Apa yang klik. Terima kasih.

Okey, 8.33 Bidik Balap Mutiara FM, segalanya untukmu. Suara ini berkumandang lagi di udara. Jalani malam ini akan teman anda sampailah jam 12.30 malam, ya.

Tapi terima kasih untuk Zuranita, Kak Jamila, Abang Amran, Abang Omar kita. Terima kasih dengan Mutiara FM ya. Semoga jiwa kita dipenuhi dengan iman dan tak kosong.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Orang-orang Teluk Bahang, orang-orang balik pulau, orang seberang perai, orang kepala batas, penaga, Sungai Petani, terima kasih banyak-banyak. Orang Ipoh, terima kasih.

Okey, terima kasih juga kepada tuan dan punya warung juga restoran Kedai Runcit yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis pernikahan anda. Semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini ya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: terbaik semua dalam sini.
1: 95.7, 93.9, 90.9.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dato' Agong untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
1: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan memban teras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day

di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan litar antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Mana juga anda berada pada ketika ini dan saat ini, terima kasih kerana terus memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang mendengarkan kami melalui lingkungan frekuensi kami di 95.7, 93.9, 90.9. Terima kasih banyak-banyak ya. Atau anda yang berada di luar lingkungan frekuensi kami, yang mendengarkan kami, ada yang berada di Perlis, Kedah, Ipoh dan serata negeri dalam Malaysia ataupun yang berada di luar negara, semuanya tidak mustahil ya. Dunia di hujung jari. Kalau ada telefon yang canggih-canggih itu rugi sangat-sangat, amat-amat rugi. Kalau tak muat turun aplikasi Hati yang Klik ya. Baik, saya santuni anda dengan ucapan sekali lagi selamat malam. Semoga segala apa yang sedang anda lakukan semuanya lancar. Rakan-rakan teman yang mendengarkan Mutiara FM di kedai makan, warung ya, dan juga peniaga-peniaga kita yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda, terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah kami di sini ya. Baik, sebentar lagi kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music macam biasa. Dan selepas itu tepat jam 10 malam, kita ada AZ Podcast. Selamat malam untuk Zuranita dan juga Anggun, tengah makan dengan Mutiara FM. Terima kasih. Lagu ini lagu nyanyian Meja, All About The Money. Semua tentang duit ya. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Tapi tidak semuanya tentang duit. Tapi kita perlu duit untuk meneruskan kehidupan, ya. Tapi jangan jadi hamba duit.

Dan jangan juga disebabkan duit yang banyak, kesalahan anda dapat ditutup. Itu tidak adil. Okey, 9.31 minit malam. Selamat malam untuk rakan teman kita yang mendengarkan Mutiara FM yang berada di Permatang Pahu. Kita ada sahabat kita yang melapor diri malam ini, Azmir Farah Nabila, yang kabarnya berada di Bayan Lepas. Begitu juga dengan Hafizi yang berada di Sungai Petani Kedah. Saudara Syafiq, apa khabar malam ni? Terima kasih juga untuk Nur Atikah di Bertam, Kepala Batas. Terima kasih untuk Ridwan yang berada di Bukit Mertajam, BM. Hakim Danish di Balik Pulau, Irfan Syuhada. Betul ke ni? Irfan Syuhada di Kulim, Kedah. Saudara Muhammad Khairul Anwar di Tasik Gelugur. Sihat dah orang Tasik Gelugur malam ni. Terima kasih juga untuk Bob. Yang sedang mendengarkan Mutiara FM dalam lori kesayangannya. Ainul Mardiah yang berada di Batu Earth, lapor diri malam ni. Jangan lupa ya Ainul, malam ni kita ada AZ Podcast. Apakah yang menarik akan disajikan dalam AZ Podcast? Sama-sama pagi kita tunggu sekejap lagi, tepat jam 10 malam ya. Baik, kita berada dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Singkat sahaja. Dan jangan risau jika ada di kalangan pendengar-pendengar kita yang lagunya tak saya keudarakan dalam ruangan Cafe Music ini. InsyaAllah saya selit sekali dalam ruangan lagu-lagu melankolik tanpa henti belayan jiwa kita tepat jam 11 malam nanti ya. Saudari Intan, ini lagu pilihan anda ya. 3P, pemata, pemotong, pemata. 3P tak apa, jangan main 3R, bahaya. Di mana jua anda berada, terima kasih dengan Mutiara FM. Saya Janani, bersedia untuk anda.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: 9.37 minit malam. Ya, anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Bertemankan suara ini, Jailani di udara. Selamat malam untuk Abang Bidin Aceh. Dia nak dengar lagu ini daripada kumpulan Gama, Jomblo Happy. Dan jangan lupa tepat jam 10 malam, pakat-pakat kita dengar Easy Podcast. Di mana juga anda berada, selamat malam dari kami di Mutiara FM.

Baru saja menghiburkan anda lagu nyanyian Adam Crush dengan lagunya New Heart. Ini lagu pilihan saudara Hazrik kita. Hati-hati mandu Hazrik. Dia bawa E-Hailing malam ni.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.49 minit malam. Berlalu tadi lagu nyanyian Khadijah dengan lagunya Takkan Terkejar. Itu lagu yang dipilih ataupun lagu permintaan saudari Syuhada. Semoga tiba undangnya. Dan ini lagu daripada KRU, Malam Kita. Semoga malam ini malam yang indah dan bahagia untuk kita semua. Mana jua anda berada, saya doakan semuanya berbahagia dan gembira selalu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak ya. Tadi lagu Juliet, Hakim and the Magistrate, lagu pilihan Encik Syuhaimi kita. Ini pula lagu pilihan Puan Nuraini. Selepas ini kita dengarkan Easy Podcast. Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih

0: Setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua yang patah untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup pasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni pergi kalah, pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni. Tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini. Adanya dia kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Mutiara FM. Sama lambuk, kaki masih tak rasa. Yang tak dapat jalan semua hidup.

0: Podcast. Hai, assalamualaikum. Inilah AZ Podcast. Lama betul kan kita tak bersama-sama dalam AZ Podcast, tapi masih lagi ada AZ Podcast untuk anda semua. Jangan risau. Kita bersiaran hari ini berwajah baru. AZ Podcast berada di luar. Selalunya kebiasaannya kita akan berada dalam studio sama-sama dengan saya Aziz selaku host anda, masih lagi bersama-sama dengan anda. Tapi hari ini saya berada di satu store dan dikelilingi oleh bau-bauan yang cukup menyenangkan. Anda masih ingat lagi tak tagline AZ Podcast? Ya, kerana setiap kisah ada yang mendengar. Dan hari ini kita bawakan kepada anda yang sangat istimewa, bersama-sama dengan orang yang sangat istimewa juga. Kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Syakir bin Muhammad Zakaria. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat ya Pak Aziz.
0: Ya.
1: Yeah. Semua okey. So, terima kasih kepada Aziz Podcast dan juga RTM kerana memberi peluang kepada saya pada hari ini. Ingin kita bercerita sedikit tentang kisah perjalanan.
0: Ya, betul.
1: Perjalanan diri saya yang sepanjang 19 tahun berkursi roda inilah.
0: Ya.
1: So, kita akan kongsi sedikit lah tentang kisah perjalanan.
0: Betul. Tapi sebelum itu kan, Syakir, mungkin kita nak mulakan dululah tentang latar belakang, background Syakir sebelum kita pergi lebih jauh lagi kan. Untuk nak tanya kepada Syakir dan untuk anda semua, Syakir merupakan seorang yang sangat cekal, sangat tabah sebenarnya. Ada banyak cerita yang akan dikongsikan bersama-sama dengan anda. Okey Syakir, sedikit latar belakang Syakir.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Muhammad Zakaria. So, berusia 37 tahun. Dilahirkan di Pulau Pinang.
0: Okay.
1: Di kampung makam.

0: menjalankan saya juga menjalankan perniagaan minyak wangi yang terletak di di Jelebu Chulia ini. So kita sudah hampir masuk bulan ke 6 di Jelebu Chulia inilah. So itulah sebab sikit tentang diri saya. Yang mungkin ramai-ramai tertanya-tanya tentang condition.
1: Ya, kejap lagi kita tanya tentang condition.
0: Boleh.
1: Tu. Dan untuk anda semua, hari ini Easy Podcast berada di luar dan kita berada di lokasi yang cukup menarik, iaitu di Bau. Saat lagi kita akan tanya kenapa Bau. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Syakir kerana bagi peluang kepada Easy Podcast bersiaran di premis atau di store Syakir, ownernya. Okey Syakir, sebenarnya kan kami di Easy Podcast ni dan semualah sebenarnya nak tahu apa yang berlaku pada Syakir sehinggakan Syakir terpaksa menggunakan kerusi roda ni.
0: Okey, sekali orang pandang saya, orang akan ada 1000 soalan.
1: Betul.
0: Kenapa orang macam ni? Sedangkan nampak saja pakai baju selok elok saja. Kenapa dia pakai kerusi roda macam tu kan? Okey, saya cerita sikit tentang sejarah.
1: Okey.
0: Macam mana terjadinya saya perlu kerusi roda apa semua. Alright, saya mengalami kemalangan jalan raya pada tahun 2007. Pada usia 18 tahun. Di sebuah jalan di dalam Pulau Pinang juga, di Jelutong. So dia bukan belah highway dekat sini, belah jalan raya dekat sini lah. So pada kejadian malam, pada satu hari bulan 11 tak silap saya, so terdapat satu jalan dekat jalan raya tu. Saya menunggang motosikal. So datang sebuah kereta dari arah jalan bertentangan. Tetapi sebuah kereta tu dia masuk dekat saya punya
1: jalan. Dia masuk jalan bertentangan.
0: So menyebabkan saya tak sempat nak elak. So saya terlanggar di hadapan kenderaan tu. So motor terbabas ke tepi. So tulang belakang saya tu kita dapat hentakan lah bila kita kemalangan tu. Saya melambuk cuma di hadapan cermin kenderaan tu. So menyebabkan saya punya saraf tunjang bahagian tulang belakang tu berlaku kecederaan lah. So bila berlaku saraf tunjang kecederaan, dia akan melibatkan a few punya perkara lah. So boleh jadi
1: dia punya
0: akibat je lah. So bila saraf tunjang tu, bila dia ada injek, dia akan start lumpuh. So sejak lepas kemalangan tu lah, bulan demi bulan, tahun demi tahun, so bila kita dapat tahu saraf tunjang bila injek, dia memang akibat dia tu memang aku lumpuh lah. So itulah akibat dia. So saya kemalangan pada 2007 sampai sekarang lah, dari depan pinggang ke bawah. So memang lumpuh saya lah, menyebabkan saya perlu pakai kerusi roda sampai sekarang lah. So untuk saraf tunjang pula, untuk hospital dia tak ada apa-apa ubat-ubatan untuk sekarang lah. So kita training sampai sekarang tu memang pakai wheelchair lah.
1: Memang kena pakai wheelchair lah.
0: Untuk ubat-ubatan operation sekarang ni, pada masa sekarang ni, dia belum ada lagi lah. So kalau kita tengok yang dekat luar tu, Paralimpik lah, pakai wheelchair apa semua. So itu memang kecederaan saraf tunjang.
1: Jadi lepas accident tu, ada tak doktor buat operation ke untuk nak membolehkan Syakir boleh berjalan semula?
0: Okey. Untuk kecederaan saraf tunjang tu, dia tengok kes juga. Kalau macam saya punya kes tu, memang kita saraf dah rosak ataupun saraf tulang belakang. So dia ada saraf tunjang manusia besar ni. So macam saya punya kes, incomplete injury. Incomplete injury maknanya saraf tu dia tak complete injury. So dia panggil Asia C tu, dia ada improvement sikit. Tapi saya dah dekat 19 tahun tu, dia tak ada improvement lah. So kalau dari segi operation apa semua tu, memang tak boleh nak buat, dan tak ada keperluan pun untuk buat. So itu pun tak ada upaya saya
1: dah
0: untuk
1: buat apa-apa.
0: Tak ada apa-apa lah.
1: Sebenarnya apa perkara pertama yang Syakir fikir lah waktu tu kan, lepas mengetahui keadaan diri jadi macam tu, apa yang Syakir rasa? Dan cabaran juga lah kan.
0: Actually bila saya accident tu, saya a few minggu, sebulan dekat hospital. And then dalam, sebab bila saya accident dekat ward, dalam seminggu dua minggu tu, saya masih kaki masih tak rasa. So saya pada masa tu, saya ingat macam tak ada apa.

0: tak tahu lagi lah.
1: Tak kita tahu lagi. Jadi kita pun tak pernah study. Kita tak tahu. Sebab tu dalam belakang saya pun tak patah. Dia tak ada operation apa pun. So pada masa tu saya komplain kat doktor sebab sebab apa? Tak rasa.
0: Tak rasa.
1: Tak rasa lah apa semua. So doktor ni daripada tahu dah. So apa kita buat? Kita buat MRI. So kita detect saraf tunjang tu dia ada blood clot lah. Blood clot tu dia ada injet. So menyebabkan saraf tunjang tu rosak dan lumpuh. So saya ingat doktor pada masa tu, doktor tu Dr. Visanti. Saya masih ingat sekarang ni. So doktor tu dia datang kepada saya, dia cakap, okay, sekarang kamu mengalami keadaan saraf tunjang. Saya nak cakap kepada kamu tu, kamu mungkin tak dapat jalan seumur hidup. Saya ingat masa tu.
0: Lepas tu?
1: Masa tu dia kata saya tu. Tu saya pun jadi macam, oh doktor ni
0: macam mana rasa?
1: Doktor mepek kot.
0: Anggap macam tu lah.
1: Saya juga tu, saya ingat tak, doktor ni mepek kot. Saya ingat saya balik kampung lah, saya balik rumah, saya keluar white, saya berubat, saya okey lah kot. Lepas lagi expect pula kita.
0: Betul. Kita ingat boleh buat cara kampung.
1: Kita ingat cara kampung. Saya ingat macam temporary saja lah. Saya ingat temporary, tak apa lah balik rumah. So kita pun tak study apa semua. So hari demi hari, bulan demi bulan, kita pun study apa tu saraf tunjang dekat mana demi part. Akibat dia tu demam macam tu. So bila kita dah sebulan kat hospital, dia saya duduk hospital pun dekat 2 bulan pun masih tak ada improvement. Kita pada masa tu kita dah start uruskan diri lah. Macam mana nak masa ikut hospital, kita start nak badan, tak mandi.
0: Buat sendiri.
1: Camparan lah itu. Tolongan apa family dan juga mak. So kita dah start keluar ward, kita dah start duduk rumah. Itulah paling cabaran lah. Bila kita daripada ward, kita dah ada facility, dah ada dah. Nurse apa semua, doktor. So bila kita kembali kepada rumah tu, cabaran yang paling besar lah. Pada itu kita pick up banyak perkara lah. Itu memang banyak lah. Future basic benda lah, macam pengurusan diri sendiri lah. Macam mana nak mandi, macam mana nak makan, toilet. Semua tu memang kita unexpected actually. Kita bila kita manusia ni, kita kehidupan kita ni 360 darjah dia jatuh ataupun dia terpusing. So kita nak terima satu perkara tu, memang setiap hari kita tak boleh nak fikir.
0: Ambil masa lah kan.
1: Kita saya macam saya fikir, of course aku ni setiap malam lah saya fikir. Masa saya duduk dekat katil saya tu, saya fikir setiap hari, aku ni esok nak jadi apa, lusa nak jadi apa, condition macam future macam apa. So kita future macam mana? Saya daripada katil nak pergi ke wheelchair pun ni memang susah. So macam mana kita nak buat banyak perkara benda basic.
0: Betul.
1: So pada masa tu memang pressure maksimum lah. Itulah semua hidup yang kita rasa pressure maksimum lah.
0: Persepsi keluarga kan. Persepsi keluarga akan membantu Syakir untuk bagi motivasi balik. Memanglah buat dalam waktu keadaan macam tu, down tu memang kita datang mesti down juga kan. Jadi macam mana dengan family yang beri support pada Syakir sampailah sekarang ni kan?
1: Saya actually lebih orang yang bersyukur lah. Bersyukur alhamdulillah. Paling important sikit pada saya adalah support system.
0: Betul.
1: Support system tu walaupun apa terjadi dekat kita pun, accident ke apa-apa perkara yang buruk jadi dekat kita, paling important support system yang positif. So saya alhamdulillah kita masih ada mak ayah.
0: Betul.
1: So masih ada lagi adik, abang, apa semua masih ada lagi. So pada masa tu lepas lah yang banyak mak, bapa, adik, abang semua
0: moral support lah kan.
1: Moral support paling important je, tolong dari segi fizikal lah. Macam mana nak mandi, macam nak urus, macam nak angkat. Dan paling mencabar pada saya adalah saya duduk di rumah kampung. Rumah saya pula rumah atas.
0: Dua tingkat lah.
1: Dua tingkat. So rumah saya memang nak naik tangga. So bila nak naik tangga ni, paling cabaran saya adalah toilet semua dekat bawah. So macam mana setiap hari nak turun apa semua. So paling important sekali hari pertama balik hospital tu, macam mana nak mandi. Itu cabaran lah kita memang. Sebab semua life changing. Makan, gerakan apa semua, itu saya berubah lah. So keluarga lah yang macam memang 100% tolong. Set up satu tempat mandi dekat atas rumah lah, saya ingat. Dekat atas rumah tu tempat mandi. So dekat situ dah start mandi. So start dari sebenarnya basic lah, pergi pada katil, nak pergi roda nak pergi tempat mandi. So lepas tu hospital punya appointment, sebulan saya ada, seminggu saya ada 2-3 kali. So daripada atas tu, abang-abang semua daripada angkat saya daripada atas tu. Angkat saya masuk ke depan. Azma Semi memang saya kenal mereka masa tu. So mereka lah banyak support lah, physically lah, lepas tu emotional, spiritual semua banyak lah di sisi agama. So macam bapak selalu baca saya, start tak semayang, kita start zikir. Ada satu time tu paling saya rasa paling impact sih pada bulan puasa lah. Masa satu tahun tu bulan puasa, masa tu saya pula pressure betul-betul. Hari-hari malam berfikir, berfikir nak jadi apa, esok nak jadi apa, macam mana. Masa tu kita start yang kosong. Bukan kita duit, handphone tak ada, duit tak ada, kerja tak ada, apa pun, itu zero lah. Kita memang start ke, memang tak ada masa. Setiap pada tu lah, family atau kita bapak suruh saya semayang pada bulan puasa tu. So malam tu, setiap malam kita semayang tahajud setiap malam. Terus saya rasa selepas kita semayang setiap tahajud tu, lepas sebulan tu, and then kita start rasa calm.
0: Tenang balik
1: kita
0: lah,
1: kita boleh start fikir apa future saya nak buat, apa program kita masuk. So setiap pada tu lah kita, saya sendiri start pergi study, cari peluang pekerjaan. Kita start ambil lesen kenderaan. Setiap pada tu lah kita start
0: bangkit balik lah,
1: bangkit balik semula lah.
0: Sebenarnya bukan mudah nak bangkit balik dalam keadaan macam tu kan. Dalam
1: paling important sekali circle lah, support system, family dan circle. Dengan support kita berada hala tuju mana kita nak pergi. Sebab banyak juga kes saya dengan kawan-kawan lah, kawan-kawan yang wheelchair juga. Down ada. Saya pernah tengok bunuh diri pun ada. Terlibat dadah pun ada. Banyak. Saya sendiri dah. Sebab saya bila saya dah beli berdikari, so doktor akan panggil saya pergi hospital. Saya kira hospital, saya tengok ada satu patient baru. Daripada accident apa semua, ataupun dah lama accident apa semua. So saya akan pergi lah, saya akan jumpa family apa semua. So family tu akan cerita kita macam mana condition dia. Dia down lah, dia terlibat dadah lah, apa semua lah. Banyak lah, nak bunuh diri pun adalah. Dan tak mau berusaha, tak mau nanti pun ada banyak.
0: Mungkin dia rasa dia down teruk dah.
1: Itu pun kita tak boleh salahkan dia juga lah. Itu masing-masing punya nasib lah.
0: Kiranya Syakir ni sebagai sumber inspirasi jugalah kan. Sumber inspirasi pada mereka di luar sana yang mengalami nasib yang sama macam Syakir kan. Jadi lepas tu macam mana Syakir boleh teruskan kehidupan, dapat pekerjaan, sampai dah sekarang ni uruskan kehidupan sendiri.
1: Betul.
0: Kak Zee tahu Syakir ni boleh bawa kereta, dia boleh pergi sorang-sorang. Nak kena pergi sorang-sorang. Tak payah siapa pun tolong. Tak payah siapa pun teman. Betapa berdikarinya dia.
1: Sepijau lah.
0: Bukit. Tu dia lah. Dia Bukit dia pergi.
1: Kerabi Bukit. Okay. Dia pada masa, pada accident 2007, 2008 tu, kita start. Jadi saya duduk dekat rumah dengan keadaan macam saya cakap tadi tu. Saya mandi dekat, tak buat apa. Selama 3 tahun macam tu lah.
0: 3 tahun?
1: Dekat rumah.
0: Dekat rumah?
1: Tak berdiri. Tak apa pun. So itulah tempoh rawatan. Actually itu tempoh rawatan saya. Cuba banyak rawatan lah. Kampung tradisional, akupanca, apa je, orang cakap semua tepi. So tempoh tu, sebab kita dengan tempoh tu yang saya boleh baik
0: balik,
1: boleh pulih,
0: boleh jalan balik.
1: So kita
0: balik.
1: Ada harapan.
0: Betul.
1: Tiga tu kita ada harapan. So dalam jalani perawatan tu, kita duduk pick up juga. Takkan kita nak teruskan macam ni rawatan, tak ada positif, tak ada benda positif. So untuk nak kita terima kenyataan yang kita memang akan wheelchair, sebab dalam tempoh 1 tahun 2 tahun tu kita duduk fikir macam, oh tak apalah, aku boleh jalan esok, aku kerja lah, aku boleh buat esok. Kita takkan boleh terima,
0: kita masih positif lagi positif. Sebenarnya
1: So untuk kita nak terima sesuatu benda tu, dia susah. Manusia ni human life changing 360 darjah tu, dia kita takkan boleh terima. Penerimaan ni perlukan masa. So bila kita dah start pergi rawatan masa 1-2 tahun apa semua, so saya fikirlah sampai bila kita nak mati. So saya umur 18. Lepas tu yang banyak tolong saya ni abang-abang saya lah, adik-adik apa semua. So pada masa tu saya fikir sampai bila dia nak tolong kita. Satu time pun mereka pun akan create their own family. Mereka pun akan nak kahwin. Mereka pun akan bawa halu masing-masing lah. Macam mana pun saya cakap dekat diri saya, aku kena berdikari. Macam mana sekalipun. tu saya dapat banyak bantuan daripada kawan-kawan yang dah pakai wheelchair lah. Okay. Accident terdahulu pasal saya tengok dia punya life. Ada yang dah berdikari macam saya sekarang ni. So macam so saya tengok lah, macam mana dia pada start bawa kereta semua terkejut. Dia bawa kereta kerja niaga lah apa. So carry crew pun banyak yang pegawai banyak. Doktor pun ada pakai wheelchair. Ada tu doktor dekat USM tu. So saya banyak belajar lepas macam nak ambil lesen. So start pada situ dah saya sertai pembelajaran dengan program Perkeso masa tu. So saya pergi kelas untuk administration masa tu. Kelas saya study dalam 6 bulan tak salah, 1 tahun macam tu saya study. So lepas study tu saya dah apply a few job. Saya dapat satu pekerjaan dekat swasta dekat dekat Banhili dekat ni tu. Lepas tu saya tukar another job. Pada masa tu saya start pelan-pelan ambil lesen kenderaan. Tanya kawan lah macam nak ambil lesen apa semua. So saya pergi tempoh ambil lesen tu, abang hantar ambil. So dah dapat lesen. Lepas tu saya beli kereta pertama lah, kita Proton Wira tu. So beli kereta tu, kita ada hand control apa semua. So start itulah kita start berdikari. Pergi kerja sendiri, balik kerja sendiri.
0: Dia boleh uruskan diri.
1: Lepas tu pada masa tu saya tukar another job juga. Pada masa tu juga kita ada buat a few part time business jugalah. Saya lupa lah, saya business ni buat banyak juga. Saya pernah buat insurance lah, saya pernah jual produk kawai lah. Banyak. Sebab masa tu kita tengok kita boleh buat. Kita tak mau buang masa. So sampailah saya dapat offer dengan satu company sekarang ni lah. So company sekarang ni saya duduk dah 13 tahun lah.
0: 13 tahun lah.
1: 13 tahun
0: dah. Masa mula-mula tu penerimaan company tu macam mana?
1: Okey. Yang rezeki yang saya, untungnya saya. Saya pergi interview untuk company tu, memang requirement dia depa nak OKU. Masa tu saya pun sini saya ada contact dengan orang JKM. So orang JKM pun dia panggil saya check in more company ni. Sekian depa memang nak requirement depa memang OKU. So saya pun pergi interview, saya ingat ni ada dalam 5 orang OKU. Ada 2 orang buta, 2 orang pakai wheelchair. So mungkin saya influence English sikit. Saya influence English sikit, dia pun tanya English apa semua. So itu setiap pada tu lah saya dapat itu. Sehingga sekarang lah.
0: Apa sebenarnya yang membuatkan Syakir kuat semangat lah? Kuat semangat untuk teruskan kehidupan.
1: Saya kita nak cakap tentang semangat ni. Jadi semangat ni saya bermula dari keluarga jugalah. Family yang macam saya kata di support system paling important sekali. Dan circle family tu positif. Sebab ada banyak banyak juga kawan-kawan kita yang pergi wheelchair ni. Dia main support system pun teruk.
0: Ada yang tak dapat support system kan.
1: Ada yang tinggal teruk.
0: Yang tak mau kan.
1: Ada yang family tak beritahu. Ada yang parent bercerai. Lepas tu family issue dah banyak juga lah. Jadi saya bersyukur ada masih ada mak bapak tu, family members, adik abang yang banyak support lah. Saya kata saya nak makan masa tu lah, masa accident tu. Saya cakap saya nak pergi sama mall tu, family boleh bawa pergi. Pergi mall lah. Kalau saya dah kata saya nak makan tu, dia boleh beli bungkus. So paling important support system lah. That's tu. Dan semangat lain sebab saya banyak tengok kawan-kawan saya pakai wheelchair jugalah. Saya tengok kawan-kawan pakai wheelchair yang lepas ada guru lah, carry guru. Bekerja independen, naik kereta pergi travel. Apa yang saya buat lah ni boleh pada buat sebelum.
0: Dah boleh buat macam mana orang normal buat.
1: Boleh buat normal. Ditambah pula saya fikir, takkan kita nak macam ni. Takkan kita nak duduk dekat rumah saja. Kita nak grow. Saat awal umur 18. Takkan you nak 18 you nak jadi macam ni, duduk rumah saja.
0: Ada tu masa yang betul-betul
1: Hit. Memang
0: masa memang yang yalah, masa yang remaja ni kan.
1: Itulah kita diuji tentang benda-benda. Tapi saya rasa itu dah satu sebab lebih baik. Saya fikir macam ni, mungkin Tuhan sayang kita lah. So Tuhan sayang kita. So Tuhan
0: bagi ujian.
1: Ujian kita dia jauhkan kita daripada perkara-perkara mengarut lah. Seawal umur 18 macam tu. So asbab dia belum tu lah. So itu fikir kita yang kena positif arah tu. Dan benda tu pun saya nampak. Alhamdulillah lah, saya carry the positive life. Kita ada proper kerjaan yang okay, and then kita boleh set up kedai perfume. Kalau contohlah, kalau kita tak ada, kalau kita masih boleh berjalan apa semua, mungkin kita buat perkara-perkara mengaku contohlah. So saya sudah fikir macam tu lah. So dari semangat banyak saya tengok kawan-kawan boleh grow. So sebab kita tengok macam tu, saya pun nak jadi macam mereka juga. Saya suka macam tu, mereka boleh ada yang buat bisnes, ada yang pada masa tu lah, di padang khusus saya pun nak jadi macam mereka. So macam tu saya fikir kita muda, tak kira kita nak macam tu. So banyak semangat saya dapat daripada depan lah.
0: Sebelum kita nak berehat seketika Syakir, satu lagi soalan. Daripada apa yang Syakir lalui ujian ni kan, apa dia kemanisan yang Syakir rasa sangat-sangat berbaloi dalam hidup Syakir?
1: Kemanisan saya rasa paling penting sekali tentang family lah saya rasa. Saya lebih suka sebab tu sebelum saya eksiden, saya rumah tu saya keluar macam hotel tu.
0: Okay.
1: Kalau cuba cari saya, pagi keluar malam balik, pagi keluar malam balik.
0: Okay.
1: Kita sempat tak kenal rumah. So bila kita accident tu, first kali macam saya cakap tadi, kita mungkin dijauhkan dengan perkara-perkara yang negatif.
0: Ada hikmah di sebaliknya.
1: Betul
0: lah.
1: Dan saya punya circle sebelum accident dulu pun macam-macam. Kaki motor lah, macam-macam lah. So mungkin ke arah itulah. So Tuhan tadi kita dia berita, mungkin kalau aku biar hang sini mungkin hanyut. So dia keluarkan kita daripada daripada circle macam tu. Sebab kita kan di kampung. Biasalah kampung macam-macam pada tu. Kawan-kawan yang mengarut pun sebab ni dah. Yang saya campak dulu.
0: Tapi tak apa, Syakir boleh tarik dia pun ikut Syakir kan.
1: Saya rasa nak tarik pun tadi nak tarik lah. Itulah okay. Kemanisan dia itulah. Saya rasa saya jadi proper life lah. Proper life ni Tuhan sayang kita.
0: Betul.
1: Kita kena fikir macam tu. Bila Tuhan sayang tu, Tuhan bagi kita tu ujian, you kena keluar dari circle ni. Then you kena bina, you kena bina yang perjalanan you macam ni. So perjalanan saya mungkin saya mungkin suffering lah.
0: Pada peringkat awalnya lah kan.
1: Peringkat awal kita suffering. Satu dua tahun tu sampai kita dah boleh manage kita sendiri. Sampai kita dah boleh ada career. Career tu, pekerjaan ni pekerjaan, sampai kita dah boleh bina perniagaan sendiri. Kita bermula dekat perniagaan, kita dah start dengan 5 tahun. So saya rasa kemanisan ini, kalau kita contoh lah macam saya, mungkin kita berada di circle lama, mungkin kita tak buka perniagaan perfume. Mungkin kita tak boleh nak generate income to the family. Ini semua ada benda yang kita kena pick up positif. So ini adalah asbab kita kena accident dulu siapa tahu. So kita memang kena fikir ke arah mana. So kemarin ni saya itulah. So kita dengan family, kita gathering tambah sekarang. So itulah sebab sikit dia main sana.
0: Itu dalam perancangan yang Allah dah susun kan. Betul. Untuk Syakir. Kalau tengok daripada awal kehidupan Syakir macam mana, kemudian sekarang ni dah teratur, makin teratur kan. Itulah dia. Okey, kita nak berehat seketika. Untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Ada lagi yang kita nak tanya pada Syakir. Untuk anda yang nak tahu lebih lanjut lagi tentang bau. Sekejap lagi kita akan sembang tentang bau ni. Okay? Jadi untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan AZ Podcast.

0: Okay, kembali semula bersama-sama dengan saya Azzy dalam AZ Podcast, host anda, kerana setiap kisah ada yang mendengar. Okay, tadi kita dah sembang banyaklah dengan Syakir tentang kehidupannya, cabaran yang dilalui dalam keadaan Syakir kita menggunakan kursi roda kan. Orang biasa pun susah nak buat macam ni sebenarnya Syakir kan, nak adakan perniagaan sendiri berjaya. Kalau Kak Azzy pun memang rasa payah juga kan, kan kerja-kerja lepas kerja mai ke store kan. Macam mana tercetusnya idea untuk Syakir nak buka perniagaan ni?
1: Okay, jadi jadi bermula dengan passion jugalah. Kerana saya ada passion dalam perniagaan. Bukanlah kita, kalau kita asal daripada family yang berniaga.
0: Okay.
1: Tapi kita bermula dengan sesuatu yang kita boleh nampak potensi. Sebagai seorang dropship.
0: Okay.
1: Daripada dropship tu pun kita ada nampak potensi. Kenapa minyak wangi ni? So perfume ni pula dia satu benda yang dia tak ada expiry date. Contoh macam kita nak, kalau kita buat bisnes makanan, kita nak maintain quality, fresh, harga okey, harga sedap. So perfume ni dia sangat simple, straightforward. So orang pula dia suka wangi. So dengan cara tu kita boleh tarik orang. So saya bermula dari dropship, dari order dropship bermula turun tinggi. Saya start naik dari agent dengan satu company tu. And then start dari agent tu, bawah saya ada dropship. So saya naik dari stokis. So stokis tu kita ambil dengan company tu, amount yang banyak lah. So bawah saya ada agent dan dengan dropship. So kita run apa semua, kita kita nampak dia punya game potensi. Potensi tu demand. Perfume ni dia punya game ni, kita dah jual, orang beli balik. Kita dah jual, orang beli balik. Itu benda yang ada demand tu. Kita tak, bukan kata tak susah sangat. Benda yang okey, kita tak payah promote pun orang akan sini kita. Based on quality perfume. So bila kita dah dapat yang quality yang bagus, customer pun selalu cari kita. So start benda tu kita jadi stokis. So macam mana boleh cerita-cerita nak buka kedai ni. Jadi saya, bila kita dah run, kita dah run dah semua, then bila kita dah duduk dengan satu company tu sebagai stokis, kita dah selesa lah. Kita tak boleh berkurang modal. So lepa bahan bagi kita barang lah, apa semua kita boleh run apa semua, tak payah kedai apa semua. Saya tu sentiasa berfikir, sebab saya ada team. Saya ada agent dan juga dropship, dan game perfume ni kita dah tahu lah. Margin untung, nak buat marketing, nak kita nak pusing apa semua, kita dah tahu lah game tu. So itu yang saya keluar daripada company tu. Pikap-pikap. So minyak wangi ni dia sinonim dengan hidu atau membau, sebab kita ada membau setiap hari. So saya pakai, saya ubah perkataan bau tu jadi BAWW. So itu adalah bau.
0: Bau, betul kita punya topik hari ni pun haruman dalam perjuangan. Haruman Syakir dalam perjuangannya juga kan. Okay Syakir, Syakir mesti ada kawan-kawan yang senasib dengan Syakir kan. Ada tak macam persatuan ke apa ke? Dan selalunya apa yang you buat dalam persatuan tu? Kau ada aktiviti ke? Kalau aktiviti, aktiviti apa yang selalu buat?
1: Okey, tentang persatuan lah. Sejujurnya lah saya cakap lah. Jadi daripada saya bermula accident tadi 19 tahun dulu pun memang dah banyak persatuan. Banyak persatuan ni actually saya, pada saya itu ada satu satu platform yang menyokong, katanya support system juga. Sebab kalau OKU yang baru jadi ni dia tak tahu.
0: Betul.
1: So bila ada grup-grup NGO ni, dia boleh membantu dia, dia jadi support system apa semua. Tapi beban berlainan pula dengan saya. Saya daripada dulu lagi memang kawan-kawan yang OKU suruh saya join dulu grup join apa, so saya kurang sikit nak join lah. Bukan saya tak mau join, tapi saya kurang sikit aja. Sebab saya rasa di peringkat Malaysia ni lah sokongan tu kurang. Community OKU tu sendirilah. OKU tu, OKU insider satu, dan satu lagi mungkin bantuan, dan satu lagi bajet daripada NGO tu sendiri tu agak kurang. So itu semua menyebabkan susah lah OKU tu, dia pernah develop. Dia pernah tahu sesuatu info, dia pernah apa peluang-peluang pekerjaan, permainan sukan, game-game Paralimpik, Olimpik, semua itu menyumbang juga. Tapi kita tak boleh nak kerja. Sebab tu saya mengambil kaedah pendekatan yang lain sikit. Saya terus bekerja. Dia kata set up business itu lebih better lah. So kalau macam kepada kawan-kawan yang baru accident apa semua, yang tak tahu nak pergi ke mana, cari hal tuju, cari bantuan, saya better pergi join mana-mana NGO, cari yang proper. So boleh dapat info daripada situ. Dia pergi grup caring group, perniagaan ke, sukan ke, kita so boleh start dari situ lah.
0: Kalau Kak Azim bagi peluang pada Syakir lah, mewakili golongan OKU kan, apa yang Syakir nak kongsikan?
1: First sekali ya, memanglah ini kita kata life changing lah. Kehidupan kita berubah 360. First sekali kehidupan kita berubah, kita memang tak boleh buat apa dah.
0: Betul. Kita kena,
1: jangan pick up,
0: kita kena lalui je lah.
1: Baru accident, lumpuh, kepak, putih tangan ke, putih kaki ke, jangan banyak pick up lah. Bukan pick up, jangan pick up benda yang kita tak boleh ubah, apa yang yang kita tak boleh nak ubah. Kita jangan nak pick up macam mana nak ubah sesuatu yang Tuhan dah letak lah. Kita tak boleh nak pick up benda tu. So kita memang tak boleh lah. So apa yang saya nasihat kepada kawan-kawan yang dekat luar sana tu, cuba adapt dengan your condition. Kalau you on the wheelchair, ataupun lumpur ke, kena apa-apa ke situ, so try adapt dengan your condition sekarang tu, and berfikir macam mana you nak grow. Kalau kata macam saya dah contoh, satu budak baru accident, apa pakai wheelchair apa semua, so memang dia berhak untuk berfikir dia nak buat rawatan ke apa, tapi benda tu jangan lama sangat. Macam saya dekat 3 tahun, tapi tak apa. Kalau dia nak 3 tu pun 3 tu pun tak apa.
0: Sebab ambil masa kan.
1: Ambil masa. So saya punya advice kepada lepas tu, cuba cari solution lah. Kok mana pun kita hidup dekat dunia ni, you kena ada sesuatu memberi manfaat kepada orang lain lah. Walaupun you pakai wheelchair apa semua, you pun boleh buat sesuatu, you macam orang lain. Setiap saya berfikir yang you ni bukan OKU. Okay, sebab saya sentiasa meletakkan diri saya ni bukan seorang OKU. Memang saya sentiasa ni fikir macam saya orang, macam orang normal lain. Sebab tu setiap hari daily rutin saya ni
0: sama macam
1: orang normal.
0: Macam normal. Itu
1: sebab tu saya, sebab saya tak fikir distract lah. Saya tak pernah fikir oh tak boleh itulah, tak boleh inilah, tak boleh macam baru ni saya pergi Phuket, saya pergi seorang. Ramai orang advice saya, oh Syakir bahaya. Driving saya dari malam. Saya dekat border tu, ke 12 malam, 11 malam dekat border. Kalau daripada border tu sampai ke Phuket tu, dia memang gelap lah. 500 km.
0: Pergi seorang-seorang?
1: Seorang-seorang. Tapi saya suka macam tu.
0: Sebab apa yang menyebabkan Syakir pergi seorang-seorang?
1: Saya rasa dia jadi travel ni Kak Aziz. Jadi dia banyak persepsi. Traveling ni kita pergi ramai-ramai ni pening kepala.
0: Boleh bawa adik. Apa tu?
1: Adik tak mau ikut.
0: Orang tak mau ikut.
1: Dia traveling ni jadi banyak-banyak. Saya pun dah pernah pergi lah, macam kita nak pergi dengan kawan-kawan lah. Leng kepala, leng wang.
0: Yelah betul lah.
1: Dia tu nak makan ni, dia tu nak makan ni, dia tu nak pergi situ, dia tu susah. Kalau seorang ni senang sikit.
0: Apa yang jadi tu pergi seorang-seorang tu?
1: So sebab saya driving malam tu, saya dah sampai Phuket tu. Daripada border ke Phuket tu lebih kurang 10 jam, 7 jam.
0: Lama tu. Jauh. Drive seorang-seorang tu?
1: Tak,
0: tak penat ke jauh drive macam tu?
1: Sebab saya suka driving kot rasa.
0: Lebih suka drive
1: kat sini KL, Penang KL. Kita dah biasa ada Kerabi, tapi hanya tapi Koh Samui. Tahun yang lepas saya pergi Koh Samui 2 kali. Koh Samui pun lebih kurang jarak jauh jugalah dengan KL. So itulah kepada OKU dekat luar sana, so jangan fikir apa tak cabaran buat. Apa yang tak boleh. So you kena fikir yang you bukan OKU. Sebab saya tak suka sesuatu, kadang-kadang dia pun suka minta macam mengharap bantuan. Kalau jadi OKU sikit, oh nak kena refer dengan JKM. Jadi OKU sikit, dia nak pergi duduk depan masjid. Dia nak pergi duduk kedai depan makan. Depan kedai makan minta bantuan. Tengok macam tu. You kena fikir you ni berdiri standing dengan orang normal lain. Supaya orang normal ni, dia tak melayan you ni macam oh OKU, okay, dia ni memang okay, dia tak boleh buat apa lah. So you jangan persepsi manusia normal ni dia macam tu. Saya pun tak mau macam tu. Macam mana pun you kena buat sesuatu perkara yang walaupun you OKU, okay, you boleh membanggakan orang. You boleh membanggakan family you, circle you, kawan-kawan you. Supaya you ni, you kena capar diri you, you boleh buat lebih daripada orang normal. So itu saya punya impian. saya punya impian actually, saya nak capai apa yang semaksimum saya boleh selagi sihat Tuhan bagi. Dan berkaitan dengan perfume sendiri pun, kita planning untuk grow bigger lagi.
0: Perancangan jangka masa panjang lah.
1: So kita menjadi, boleh jadi satu, kalau tengok, kita tengok salah satu story yang 99 Speed Mart.
0: Okay.
1: Dia adalah pengasas, dia satu, dia seorang OKU. Saya pun belajar dengan dia punya kehidupan. Dia seorang OKU pakai wheelchair, tapi dia pakai accident, dia polio kot saya kaki dia tu. Dia pakai wheelchair, dia starting dengan kedai runcit bapak dia. Dia jaga kedai runcit, dia semua muda, dia pakai kursi roda pada muda. Dia guru-guru kedai runcit tu sampai dia buka 99 satu cawangan. Sampai sekarang lah, dia umur saya ingat dekat 60 dah. So sekarang satu Malaysia Speed Mart ada berapa?
0: Banyak.
1: 10. So sekarang dia number 9 billionaire Malaysia. So itu boleh jadi satu inspirasi.
0: Betul, sumber inspirasi buat Syakir juga lah kan. Saya, idola.
1: Idola. So saya pun bila saya tengok lah, aku pun nak jadi billionaire macam dia juga. So kalau dia boleh, kenapa kita pula tak boleh?
0: Betul. Okay. Okay, Kak Zee nak bagi peluang kepada Syakir lah sebelum kita akhiri dalam AZ Podcast ni kan. Tadi Syakir ada cakap circle di sekeliling Syakir yang bagi kata-kata positif pada Syakir waktu Syakir accident, waktu nak bangkit semula adalah family.
1: Betul.
0: Okay, sekarang Kak Zee bagi peluang kepada Syakir untuk nak ucapkan apa saja pada family yang sedang menonton AZ Podcast ketika ini atau sedang mendengarkan kita. Betul. Pada ibu ke, pada ayah ke, pada adik ke, pada abang ke.
1: Betul.
0: Apa yang Syakir nak cakap?
1: Jadi ya, untuk keluarga ni lah, dia, kita nak cakap terima kasih tu, ungkapan terima kasih tu, dia tak ada nilai.
0: Tak ada nilai, betul kan?
1: Dia tak ada nilai. Sebab saya rasa keluarga kita bina ni beratas keikhlasan. Tolong adik, tolong abang, tolong mak bapak. So benda tu lah yang saya dah rasa dulu. Dulu saya dah rasa dah family, mak bapak, adik abang tolong saya pada masa tu, menyebabkan saya boleh grow sampai sekarang. So sekarang saya fikir masa sekarang ni, bila kita dah buat perfume semua, masa sekarang ni lah masa untuk kita nak balas balik family punya jasa yang terdahulu.
0: Betul. Banyak membantu.
1: So saya rasa mungkin rezeki ni, yang rezeki yang saya buat ni, mungkin rezeki yang dulu family pernah tolong dan Tuhan nak bagi balik rezeki tu kat saya dah ni. So yang saya ada rezeki dah ni tu, rezeki tu nak pergi balik dekat keluarga saya. So planning saya adalah itu. So ungkapan terima kasih ni tak terhingga lagi kepada keluarga.
0: Tak terungkap lagi
1: sebab pengorbanan lah.
0: Betul.
1: Semua tentang mak, bapak, adik, abang ni banyak tolong saya pada masa tu. Sampai adik saya ada abang yang sampai berhenti kerja lah tolong saya.
0: Okay.
1: Dia tak
0: besar
1: kerja.
0: Besar pengorbanan
1: tu. Dahsyat lah.
0: Betul.
1: So dia, sebab saya kena ada dia. Saya kena ada dia untuk saya nak pergi hospital, bawa kereta, dia bawa saya pergi hospital apa semua lah. So adik apa semua, adik-adik apa semua, dia pakai angkat kaki lah kat badan lah, ambil pakaian, ambil nasi pada masa tu lah. So itulah, kita nak cakap terima kasih tu pun tak terungkap lah. Tapi macam mana pun, terima kasih juga kepada mak bapak lah paling penting, yang menjaga kita daripada accident sampai sekarang. Terima kasih mak dan juga bapak yang tak terhingga lah. Juga abang-abang, saya 6 adik-adik, so saya nombor 3. So abang saya 2 orang. So terima kasih kepada abang saya 2 orang dan juga adik lelaki saya seorang dan adik perempuan saya 2 orang lah. So terima kasih buat adik-adik, juga abang-abang, mak bapak kerana membantu saya, tolong saya pada hari pertama saya accident. So sampai sekarang dah 19 tahun lah. So hanya Tuhan saja lah boleh membalas keluarga punya jasa lah.
0: Itulah Kak Azee pun doakan semoga Syakir akan berjaya dalam perniagaan, dalam kehidupan juga kan. Okay, lepas ni Kak Azee jumpa Syakir, dah ada 2-3 kedai dah pun kan.
1: InsyaAllah planning tu. Planning saya tu memang lah tu. Bila kita dah start grow macam ni, kita dah nampak dah planning tu. In the future tu memang planning kita ke arah distributor lah. Distributor satu Malaysia lah sampai barang tu. Jadi banyak planning saya. Tapi bila kita dah sangkut yang kerja, kita susah sikit nak diversify planning kita
0: kena slow slow
1: slow move.
0: Okey lah, untuk anda semua, terima kasih juga kepada Syakir dan juga adiknya Didi tadi, yang sudi terima kunjungan AZ Podcast ke lokasi store perfume ni. Kalau anda dengar bunyi bising-bising tu kan, sebab apa? Sebab kita berada betul-betul di sebelah dengan jalan raya. Kalau anda tak tahu, ini adalah Lebuh Chulia. Ada juga apa orang kata, traffic light ke depan tu. Jadi memang anda akan dengar, anda akan dengar bunyi kereta, bunyi motor dan sebagainya. Tapi itulah dia orang kata, walaupun apa saja yang berlaku, kita pun ada cabaran masing-masing juga. Syakir pun ada cabaran dia juga. Tapi selagi kita boleh kita melalui apa cabaran yang kita lalui itulah kan, dengan hati yang tenang, dan juga apa yang kita tahu adalah apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni adalah hikmah yang Allah bagi pada kita. Yang tak akan Allah bagi tu sebenarnya dia tahu kita boleh terima benda tu. Allah tak akan uji kita kalau kita tak boleh terima benda tu kan. Syakir,
1: saya selalu fikir satu benda ni, dan dunia ni sementara. Yang tu salah satu benda yang akan bagi kita semangat juga. Dunia ni dia macam saya sekarang, saya pun dah 19 tahun lah. So dunia ni kita nak hidup ni bukanlah selama-lamanya. So condition kita wheelchair macam ni dia besar saja. Satu time Tuhan akan ambil, kita akan berada di alam lain. So mungkin Tuhan kata, kita apa dekat dunia ni aku bagi macam ni, aku mungkin aku beri yang surga nanti. So siapa tahu benda-benda
0: ya, itu semua. Okey, terima kasih Syakir banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dalam AZ Podcast. Sudi jemput kami ke Premis Store Syakir ni kan.
1: Terima kasih juga kepada Kak Aziz Podcast dan juga RTM kerana memberi peluang kita boleh kongsi sedikit sejarah perjalanan saya sebagai OKU yang dekat 19 tahun dah. Sampai sekarang lah kita boleh grow, bekerja, kita boleh buka bisnes sampai sekarang lah.
0: Okey, anda menjadikan Syakir sebagai inspirasi anda, mana anda yang orang kata sekarang ni tengah bergelut, tiba-tiba tak boleh bergerak dan sebagainya. Jangan putus asa sebab contoh dah ada kan. Kita kena ingat satu je, ialah kita nak cakap memang mudah sebab tak sempurna juga semuanya kita di muka bumi Allah ni kan. Jadi kita mengharapkan juga untuk anda semua di luar sana, bangkit terus macam mana Syakir bangkit sekarang ini, dan anda pun kena bangkit juga. Dan bagi anda yang sempurna tu, kena bekerja. Jangan mengharapkan family semata-mata, jangan mengharapkan duit keluarga anda. Macam mana Syakir boleh bekerja walaupun dia seorang OKU, tapi boleh juga dapat sumber pendapatan, siap ada bisnes lagi kan. Kita sebagai masuk normal pun rasa macam kita tak boleh buat macam tu pun sebenarnya kan. Jadi itulah dia. Okay, AZ Podcast sampai di sini. Untuk anda juga, jangan lupa follow kami di TikTok AZ Podcast, TikTok Mutiara FM, juga di Facebook Mutiara FM, YouTube Mutiara FM juga. Kita akan bersama-sama dengan anda lagi bulan depan dalam AZ Podcast. Jangan lupa, AZ Podcast bersiaran setiap hari Ahad minggu keempat jam 10 malam di Mutiara FM. Jangan lupa follow kita di Facebook, di TikTok, di YouTube Mutiara FM. Untuk anda semua, pastikan stay tune dan follow kami di AZ Podcast. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Pagi pukul 11 malam, saudara. Macam biasa di jam yang terakhir ini, akan saya sajikan kepada anda lagu-lagu tanpa henti dalam Belahan Jiwa Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.56 minit dan malam. Tibalah untuk suara ini, Jarlani. Mengucapkan selamat tinggal dan selamat malam untuk anda. Terima kasih di atas kesetiaan anda mendengarkan kami. Sehinggalah ke akhir siaran di Jarlani FM, segalanya untukmu. Saudara, apa yang tidak sempat kita capai hari ini, semoga menjadi semangat untuk esok. Rehatlah dengan doa, bangunlah dengan harapan. Selamat malam dari saya, Jarlani, untuk anda. Assalamualaikum, bye-bye.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi, termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan pelbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kak Lifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng buruhan tu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Suri Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Datu Sabah Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori Pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Dai, Adi Andi 83, dah reput pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Anissa, Manaf, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga. Pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping. Lagi siapa, lagi siapa yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Beda Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi meresi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikrar Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Adik Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Red, terima kasih Dat Red. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Berjali Tahir, Ita Rozaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin, Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juas Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Impossible, Mrs. Lollipop, Norjan 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad. Ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting tau. Ellie dari Semenyih juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya live, tepi-tepi like-nya kan, tepi layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1,000,000 like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1,000,000 like ni. Jom terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

sebuah lagu kumpulan Ekspedisi, Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah, ya. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundur di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian, ya. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir, tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik, tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan Majerin, tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan Majerin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafiq. Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Iloi. Ada Zoo, ada Mirza. Asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini, tau. Nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka, ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas muah. Rahatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like, boleh tak? Sempena birthday Abang Manis, kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduannya. Amkah anak didakan, didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Berbatu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang ada? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pokeri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syahdata Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1 juta like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang menandakan, kata orang tu, semangat patriotik kita. Sama semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar kan. Sang Buana, saya bang on masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi, Nuras, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi, Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Moiti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, Mai Raihan, Creation, Ruby 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Udah api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribu lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya, lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan nasional game buruhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sisi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askit, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Rus Jali. Kita ada Gelpet Abau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Mai Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada komposernya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan nanti mana Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya, Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi, dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syirah GBH, kita ada Masdina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Alicia Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafizah Rizal katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Ahnaf Irfan, peronda LLB, Azfa Ceras juga hadir, Linda Kitchen hari kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tahun hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titian Hasrat membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Game Buruhan tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Dunda Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati lu. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni, tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi wujud katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main CP dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG apa benda. Tarik UP. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam, memberikan salam. Sam DZ juga sama pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin, Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan, Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya, mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kalau ijak ya. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya bermula, sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekal, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik Uni Jui. Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 4:02 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri, Negeri Sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, okay, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya, kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik berkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, you know, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alice, Hanang, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana. Dan kita ada Ainuraini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. One line lah, hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucuk katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betulkah begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, ya. Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okey, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan. Semalam dah buat limping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan, mi goreng, mihun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan, jadi tu jadi suri rumah ni kan. Dia pening apa tu, nak masak apa sebenarnya? Bukannya bahan-bahan kat dekat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau, dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini, yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan, tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah, kalau bolehlah, kita tanamkanlah sifat, kata orang tu, patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting kan. Ina Anja, selamat pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting Rezek ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap Rezek. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, agent White Greta Horse, ada one dari USA, nampak California, USA California, nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Suailan Nizam, kita Sweet September, Mael, Ina, kita ada siapa lagi, Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Gasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazir dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey, ada lagi siapa lagi yang nak, yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, lama tak dengar lagu Fiona. Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza, oh, kasut burung katanya baru sampai Bukit Gambir bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini.
lagu daripada persembahan Wawa Shazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune Nasun Lagi Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi luncur.

0: dengan persembahan Ismail, Intani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

kumpulan UAE dengan lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan?

Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:58 pagi, Labuan 5:02 pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:29 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5:51, Kuantan Pahang 5:55, Kota Baru Kelantan 5:53, Johor Bahru Johor 5:54, Bandaraya Melaka 5:59, Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggarai Ipoh Perak 6:01 pagi, Johor Bahru Penang 6:02 pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5:59 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia saudara Samsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah mengkilahkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, Asami Syahab, menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah, saya seronok kat sana betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan merungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz, dia punya berdengkur campur dengan bercakap, ya ilaha illallah. Tu yang susah perempuan tu. Okay. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah, wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu, bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali tu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun, ya Allah boreklah rezeki kau, berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu. Sebab ni lah, sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekali aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Kau sibuk sah. Aku dah kacau duit kau. Tu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan-puan, kita bawa, kita dan bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi-bagi yang kita gemar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cerita tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus jadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya. Sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu boleh karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan, contohlah. Jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita. Kalau kita mengejar kepada kekayaan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allah.

XBC, ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau eh, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat eh. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dipijak-pijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak, dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Mutra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Mutra FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini, Isnin 27/7/2026 bersama 12 Safar 1448 Hijrah. Mulai sekarang sehingga jam 12.30 malam nanti, insyaAllah saudara. Anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, sebentar tadi tepat pukul 6.02 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

7.17 mengambil 7.18 minit pagi pada kita dalam saat ini. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Isnin 27.07.2026 bersama 12 Safar 1448 Hijrah. Masih lagi segmen GPM Game Pagi Mutiara seawal jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi nanti, insyaAllah. Bertemankan saya Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini Izham telah pun datang ke Jumi Maria. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Selamat jamu selera, selamat pagi, selamat jamu selera dan selamat tugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Hari ni hari Isnin, setengah orang panggil kepada Monday Blues lah kan. Tapi kalau kita orang utara ni, kita tak maulah Monday Blues. Nak ikut orang kata apa, macam-macam barat tu. Kita kena identiti, ada identiti kita sendiri. Kita buat senayan kita. Ha. Kan, senayan kita. Monday hari ni Isnin orang panggil senayan, orang panggil Pai I pun orang panggil. Kalau Pai I, Hokkien. Okay. Jawabkan semua ni pendengar-pendengar juga sahabat-sahabat, sihat-sihat selalu, alhamdulillah. Serta penonton-penonton ruangan live media sosial, ruangan live Facebook Mutiara FM, terima kasih. Ruangan TikTok live Mutiara FM, terima kasih. Ruangan TikTok live Cumi Maria juga, terima kasih. Yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga berbahagia hingga ke jannah. Baik, saya nak kongsikan laporan kesesakan lalu lintas dan juga info trafik untuk pengguna-pengguna jalan raya ni, khususnya di Pulau Pinang. Dan khususnya juga yang sedang mendengarkan di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untuk mana juga sedang menonton ya, di ruangan live media sosial pada ketika dan saat ini. Kita nak kongsikan pagi ini, kalau di jalan Paya Keladi pagi ini, alhamdulillah lancar di kedua-dua arah. Kalau di Bertang

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jom balik apa Kak Nora. Oi, baru masuk aja adik-adik kita pun baru nak pergi sekolah. Jom balik. Kalau kemarin tu yang mana yang pergi cuti tu bolehlah abang kan anak-anak. Jom kita balik esok nak sekolah. Okay. 7.42 mengambil 7.43 minit pagi pada kita dalam sana ni. 2107-3889. Itu talian yang boleh anda bungi ataupun layankan ruangan WhatsApp kami. Di talian 0105080957. Baik, untuk anda pendengar-pendengar yang disayangi dan juga penonton-penonton yang dihormati sekalian. Setiap daripada kita pasti pernah berdepan dengan situasi cemas atau situasi luar duga secara tiba-tiba. Panik kan? Dan apabila berada dalam keadaan tertekan, reaksi pertama yang sering berlaku pada tubuh dan minda kita ialah rasa panik. Kena faham noh. Ada individu yang bertindak secara melulu dan ada yang terkaku tanpa mampu berbuat apa-apa. Dan tidak kurang juga yang bertindak secara rasional untuk mengawal keadaan. Reaksi fisiologi dan psikologi ketika panik ini sebenarnya merupakan tindak balas mula jadi badan untuk mempertahankan diri daripada ancaman. Jadi pagi ni, kita nak bincangkan satu topik. Saya nak dengar lah daripada anda sendiri. Perkongsian daripada anda. Topik kita, bila panik, apa yang terjadi? Apa yang anda lakukan? Bagaimanakah cara paling pantas yang anda amalkan untuk menenangkan diri apabila mula rasa panik? Dan apakah persediaan asas yang paling penting perlu ada dalam rumah anda jika menghadapi situasi tidak dijangka ni? Dan cumi nak tahu juga lah, apa anda rasa bila tiba-tiba nampak sekatan jalan raya terus rasa berdebar-debar tak? Yang tu pun panik juga kan? Tapi nak kata panik, lesen ada. Protect ada, insurans ada. Dia jantung berdebar-debar, adakah itu jodoh? 2107-3889 atau melayangkan dengan WhatsApp kami 0105080957. Kita cuba untuk terima panggil pertama di John Talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, terima kasih Daun Keladi. Terima kasih Daun Keladi. Banyak kredit dan data, jangan main telefon lagi. Panggil pertama di John Talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Selalu
0: tak lupa kabar combi,
1: tak kenal
0: ke? Bukan masalah selalu telefon. Kalau telefon selalu combi, memang combi tau. Tapi pendengar-pendengar kita yang hari ni baru mendengar, bukan semua orang tahu.
1: Nasha.
0: Macam contoh kan. Nasha pi klinik kan. Nasha pi klinik. Nasha tanya pintu dengan dinding klinik tu, kenal Nasha tak? Kalau dia tak nak mulut, kalau dia mulut, dia kata kenal lah. Tapi cuba kalau pi kaunter tu, kenal saya tak? Saya pun tak kenal. Lagu tu. Nasha, apa abang pagi ni Nasha?
1: Baik, Abang Combi sihat.
0: Alhamdulillah, baik adanya. Okey, Nasha, dah selamat pagi belum?
1: Belum lagi, awal lagi.
0: Baik. Okey, Nasha, topik kita pagi ni, bila panik, apa yang terjadi? Apa yang Nasha buat bila Nasha panik?
1: Kalau Nasha panik, Nasha tak apa-apa macam ni. Baru ni Nasha macam kena rasuk. Nasha riau.
0: Macam kena rasuk?
1: Macam orang kena, macam hilang sabar.
0: Hilang sabar? Dia jadi lagu mana tu?
1: Tu lah, malam lah tu pukul 10 lebih kot.
0: Okay.
1: 12 ke 10 lebih lah.
0: Okay, dia jadi lagu mana tu?
1: Dia jadi macam kita singgah asal. Jadi kita rasa apa fikir batu fikir. Jadi balik tu riau lah, tak tahu lah macam dia.
0: Lepas tu buat lagu mana? Lepas tu buat lagu mana? Jadi elok balik buat lagu mana?
1: Minum ayam sujuk tu. Ayam lah peti stamina yang tu dah sujuk. Dia normal balik lah.
0: Minum ayam dalam peti es kot, jangan dalam peti es pula lah.
1: Aku minum ayam tu. Satu apa Tekanan apa zombie.
0: Tekanan. Baik. Dia kena orang kata apa, banyak rehat lah. Ya.
1: Nak
0: buat ucapan sikit. Ucapan? Itu kira habis teriak tu nak buat ucapan tu. Habis penat. Ha, okeylah, silakanlah. Dan ini comi pula panik ni. Okey, baik, silakan.
1: Pertama kali nak buat ucapan untuk Abang Combi. Terima kasih kena bagi nasihat kan Aja.
0: Baik.
1: Kena bapa.
0: Baik.
1: Aja, walaupun Aja tak pernah jumpa dengan Abang Combi.
0: Ya. Yeah.
1: Abang Combi yang mi bapa kan Aja. Terima kasih banyak. Dan kepada kakak saya. Kepada kakak saya minta maaflah banyak-banyak sebab apa tak tinggal dengan dia. Mungkin satu hari nanti tinggal dengan dia kot sebab ada masalah sikit.
0: Baik, masalah tu dengan cerita. Simpan elok. Haa, okey.
1: Maka saya duduk senyayang daripada anak buah saya yang berada di Senyayang tu minta maaf banyak-banyak lah siada. Dia banyak tolong nasa, tapi nasa tak boleh dia tinggal dengan lepa. Tak tahu apa lepa, tak boleh duduk dengan lepa.
0: Baik.
1: Semua ada masalah.
0: Baik. Sabar. Setiap masalah tu ada punca, ada jalan penyelesaian tau.
1: Ya, memang betul macam ni.
0: Baik. Apa pun sabar banyak-banyak nah, Nasyah nah.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Mbak
0: Combi. Itu dia. Kita buka soalan pasal bila panik, apa yang terjadi? Kan? Nasyah kongsikan panik mula, lepas tu dia bagi ucapan. Tiba-tiba Combi yang panik pasal tiba-tiba dia bagi ucapan. Ni kiriman rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp, di ruangan TikTok live yang Combi nak kongsikan ni. Daripada Ustaz Omar Arsyad ni, 2 tahun lepas anak saya makan mata kucing. Tertelan biji sama. Bawa pergi hospital terweh. Dulu anak nombor 2 kacang hijau masuk hidung. Saya terweh, hisap hidung terweh lah. Tu pengalaman anak ramai. Alhamdulillah Ustaz. Makan mata kucing noh. Tak ada mata lain ke nak makan mata rebau ke Ustaz? Mata rebau makan dengan nasi. Kalau mata kucing ni makan apa Ustaz? 21073889. Bila panik apa yang terjadi? Itu yang kita nak tahu ni.

0: Buah mata kucing. Oh, buah mata kucing. Nak kena dah, Comi. Ustaz ni kenal lah tu dia bagi habis, Ustaz. Comi ni kata dia orang tak panggil lah kanda orang jujur. Bila orang jujur ni jenis orang tak boleh fikir lurui. Tu tanya. Kalau mata kerbau makan dengan nasi, kalau mata kucing makan dengan apa? Sebelum kita berhibur, satu lagi memanggil. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni lagi panik teruk ni. Ha, di talian siapa ni?
1: Cik Anwar, Comi.
0: Cik Anwar, apa khabar Cik Anwar?
1: Alhamdulillah, moga Comi pun sihat selalu. Pagi pagi. Senangnya ni kan?
0: Baik.
1: Kita macam kata Senangnya ni, tak kata Senangan.
0: Apa dia? Ya, betul. Panggil bang?
1: Senangan.
0: Senangan, betul. Okey, Cik Anwar.
1: Panik tak?
0: Tahu tak?
1: Panik tahu. Sebelum tu ni, dulu.
0: Apa dia?
1: Kata laluan.
0: Kata laluan. Ni ingat nak bagi teka-teki menjawab hari Sabtu bagai baru ni kan. Buat soalan tergantung. Mana nak kena hang lagi ni kan. Jadi, jangan buat soalan tergantung. Ya.
1: Ni kan. Mukadimah.
0: Ya, mukadimah. Ya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Comi atas nama sebenar Muhammad Saiful Izham. DJ yang tak asing lagi. Teloteh bersahaja di dalam konti. Ya. Memang padu.
0: Ya.
1: Beliau juga dikenali sebagai Tuan Penuh Sehat.
0: Ya. Yeah.
1: Comi.
0: Ya. Yeah.
1: Amboi, Comi, jangan.
0: Okay. Habis dah?
1: Habis dah.
0: Nombor satu, Comi tak ada Muhammad kat depan.
1: Muhammad Saiful Izham.
0: Tak ada.
1: Tak ada.
0: Nama saya tak ada Muhammad. Kadang-kadang cemuru lah juga.
1: Saya mula dengan Muhammad.
0: Ustaz
1: Mama Muhammad Padil.
0: Ustaz Mama Arsyad tu yang mula bagi nama Muhammad Saiful Izham kat Comi.
1: Sebab
0: tu saya pun kadang-kadang rasa tapi nak buat macam mana kan. Mungkin itu nama orang tahu nama yang terindah yang diberikan oleh kedua syurga saya kan. Itu
1: tak
0: satu.
1: Apalah.
0: Baik, okey. Topik kita pagi ni, Cik Anwar. Bila panik apa terjadi?
1: Panik ni bila terjadi macam-macam lah. Padahal benda tu kita kena relax-relax je.
0: Okay.
1: Macam Comi duk kata lah, kadang jumpa roadblock apa kan. Kadang saya, kita duduk sebelah. Kita kadang jarang pakai jantung lah, taping dengan keledar.
0: Jarang pakai apa?
1: Taping dengan keledar kadang saya jarang pakai. Saya suka senok perut, pasal perut kembang.
0: Ini perbuatan yang tak patut dicontohi.
1: Dah saya lapik je lah duduk depan bila nampak roblox kan. Masa tu kandut lah, tarik semua tak kena.
0: Itu dia lah masalah. Itulah masalah dia, Cik Anwar. Kalau datang tak mahu pakai telepingan kereta, tak payah naik kereta.
1: Saya suka senuk. Perut kemang lah, perut macam Comi tak apa, sispek.
0: Dia macam ni, Cik Anwar. Cik Anwar kena belajar yang namanya undang-undang kan. Kalau tak pakai telepingan kereta, duduk di belakang pun kena pakai juga. Tapi ada cara tak mahu pakai. Pakai helmet.
1: Yang tu nak ride.
0: Apa salahnya? Tengok orang buat, tengok orang rally boleh je pakai helmet.
1: Lagi satu Comi kan.
0: Ya.
1: Yang panik tu lah macam anak dulu ni, dia mungkin dia tengok gambar apa Mr. Bean kan.
0: Okey.
1: Jenis duk bubur Mr. Bean kata dia macam-macam, dia duk bubur apa popcorn apa.
0: Ya. Orang tengah sarapan pagi, Ya betul, okey.
1: Lepas tu duduk, dia terisap kot, dia pun kacang dalam dia punya hidung, dia buat macam tabi lah.
0: Okey, lepas tu?
1: Lepas tu dalam seminggu duk ingat, duk bercakap pelan sengau. Terpaksa baru tanya dia, lepas tu dia kata dia bubur kacang kiri kanan hidung. Yang satu tu dia terseduk masuk.
0: Alamak, lepas tu?
1: Pergi hospital lah, Comi jawapan ni nak buat macam mana kan. Tunggu pula berjam lah juga pasal doktor nak main dari BM tu.
0: Marah pula, yang anak dia tunggu bahari tak apa pula, yang tunggu berjam dia mengeluh.
1: Pasal hari tu hari Minggu.
0: Janganlah marah kan.
1: Lepas tu buat lah, dah luka sikit tak kisahlah, janji elok lah. Buang-buang pulang kena kacang tu ya.
0: Kacang
1: tu lah yang candung tu masing-masing manis tu.
0: Bercakap
1: pula milah lah, jadi panik lah ibu ayah. Semua masa tu pening lah.
0: Dia sebut pula brand pula dah. Baik. Dah babak berpuluh kali dah.
1: Last kali.
0: Okey.
1: Yang ni panik juga bila apa duk berbicara dengan Comi.
0: Pasal apa panik pula bercakap dengan Comi pula?
1: Comi bos 10, saya bos 2. Saya out.
0: Kira saya bermasalah lah ni.
1: Comi memang kata pandai. Kan saya kena kata berita tadi terletak bersahaja.
0: Tuan pun nasihat.
1: ni puji yo.
0: Baik, baik, baik, baik. Itu bagi Cik Anwar sendiri nah.
1: Serena oh, jom.
0: Itu bagi Cik Anwar sendiri. Baik, terima kasih Cik Anwar.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak terus membangin-bangin. Tapi bukanlah ni, sebab kita nak berhibur dahulu. Di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untuk buka dengan bersama Dato' Ramli Sanif, juga Tan Sri Tuan SM Salim. Lagu Zaman. Lagu Zaman.